Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan hidayah, diberikan sehat, masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar dan bertemu dengan orang-orang tercinta. Dan syukur alhamdulillah juga dulur. Ketemu malam ya, aku cak bencana oleh program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Jam itu sampai jam 10 awan aku ngancari sampai oleh program Pasar Kota sampai juga gabungan oleh dua line telepon 5614-1465-67-6923 untuk orang oleh WhatsApp Radio Kota FM 0817505888881. Nemu iwak yu sirip mati ambune amis ditarik gawe tali abote amit-amit. Sobat Kota gak usah sepaneng ngelakoni urip kudu tetap optimis. Dilakoni ae koyo banyu mili senajan ekonomi lagi sulit. Lunggu anteng sarapan bubur nang ngarepe meja ben gak stres lan sepaneng ayo guyonan delek seduluran nang pasar kota dikanceni ambek cak bejo.

0: Morgan, Bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: 8,1 siji radio Kota FM Dangdut Surabaya. Dulur sobat Kota FM Kota Surabaya, dina iki dina Kamis 21 Mei 2016 diperkirakan mengalami cuaca yang cenderung berubah-ubah. Berdasarkan data perakiraan cuaca toko BMKG Juanda, dulur kondisi cuaca nang Kota Surabaya didominasi awan sejak dini hari hingga pagi hari. Dan memasuki siang, cuaca diprediksi mulai cerah berawan sehingga aktivitas masyarakat masih relatif aman di luar ruangan. Dan diperkirakan suhu udara di lagi 4 sampai 30 derajat Celcius. Pasar Kota, Pantunan, Parian, Suroboyoan.
1: Pasar Kota, Pantunan, Parian, Suroboyoan. Kota FM, Dangdutnya Surabaya.
0: Inji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku ke info lagi, Kak Bejo.
0: Monggo, info nopo.
1: Sama nek siaran itu lho, gereng mana, Kak Bejo?
0: Gereng ya, waduh ini. Padahal
1: ini lho.
0: Padahal gurung mangan daging wedus kok sing gereng.
1: Ini Kak Bejo kok yang gereng terus.
0: Ngeten
1: nggih. Lagu enggak?
0: Oh, nek pasang nggih. Nggih, nggih, nggih.
1: Pas lagu enggak nek pas Kak Bejo siaran iki sampe misale iklan terus gereng enggak Bejo.
0: Oh, nggih matur nuwun nggih. Nggih.
1: Info tak ya Kak Bejo.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Tarik Kak Bejo.
0: Tarik Mbak Yati monggo.
1: Ayam. Suku ayam dicincang-cincang, Cak Bejo.
0: Enji.
1: Dicincang di lubang lemari. Pacarku jari sayang, Cak Bejo.
0: Duh.
1: Masih ngelur rapi kok gak mari-mari.
0: Lu ala, ya apa. Langsung kok lilo berangkat isuk mulai nih suri. Wingi lho Mbak Yati, saiki gak galulah kok saiki kumat mane.
1: Iku tau macak Bejo nang pasar Wonogiri. Nang pasar Wonogiri tomate dadi selawi. Cak Bejo, aku loro ati gak mari-mari.
0: Napa?
1: Pacarku sik nemene gak telepon rasane seminggu rasane koyo sepi.
0: Lho ya apa? Ketemu ning Atun. Lah kok muline jam 1. Lek misale wonge gak telepon ya kudune diparani.
1: Ya, gelang-gelari Cak Bejo dadi 10. Dipangan lah kok anu legi rasane Cak Bejo. Ya apa bisa lali Cak Bejo, masih pacarku gak sayang. Aku tetap setia sampai mati.
0: Wasik. Ya sing ini kuwi sing garai gak iso lali. Ya apa ya apa.
1: Apa nang kediri Cak Bejo tuku acar. Tuku acar enak rasane. Masih loro ati Cak Bejo tak tahan tahan. Sing penting gak sampai ngelio atine.
0: Lah ngene mlauran dak kok ana sing jenenge wong mipi pakaian basah. Masih pacare Mbak Yati saiki ngeloro ati ditahan-tahan sempen sing gak lali ambek kirimane pulsa.
1: Bubur ayam enak rasane Kak Bejo. Dipangan karo serundeng. Masih gak sayang aku gak popo Kak Bejo masih aku ancur atine.
0: Tuku kain gasa dicancang tali masih saiki kelarane atus sampun sing kiriman pulsa gak tau lali. Iki kayak on air yo.
1: Apa Cak Bejo?
0: Lah ngisik kayak on air.
1: Ya Cak Bejo nang THR. Cang nang THR tuku klambi. Tuku klambi regane 10.000. Kok murah Cak Bejo ya?
0: Lah nggih napa kok murah.
1: Masih loro ati Cak Bejo aku gak popo. Asal sayang pacarku tetap murah hati.
0: Lah
1: sampai mati.
0: Ya wa tali dikene nyanceng areng ya apa iso lali wong jarine Cak Mbak Yati pacare ku wong ganteng.
1: iwak bandeng sak pejo di iwak bandeng campur ati sak pejo. Sukune nang kutha Kediri. Masih ganteng larakno ati sak pejo. Aku gak iso lali sampai kapan pun saiki tak lakoni.
0: Lah ya napa? Tuku bandeng digawe mangan ambek serabi. Lek wonge ganteng, masih ganteng kalah ambek gandenge Mbak Toyibi.
1: Aku kok lagune wis saiki sak bejo.
0: Kamu undangan mboten?
1: Yo wis. Siji saiki.
0: Nggih.
1: Yo. Saiki aku ya request lagu Umpomo teko Intan Mandasari ya.
0: Umpomo injih.
1: Umpomo aku rawat di dojo.
0: Hei ha ei.
1: Loro tak wales loro.
0: Hei.
1: Ya, anak ira percaya.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah. Ya wis salam tak salam-salam sih.
0: Oke.
1: Pak Dianto. Terus karo iki mau sapa? Abakosin. Terus Pak Dianto Rindu. Bunda Fatona. Bunda Ruju. Mbak Ika Gersian, ya apa kabar Mbak Ika? Bunda Kalisa belum masuk ya?
0: Belum.
1: Oh iya, Bunda Kalisa, Singling Bandung, sehat ya selalu.
0: Amin.
1: Juga Bunda Imang Song, terus saya Bunda Yanti.
0: Ini lah terus Cak Gianto. Nak melaku-melaku lang semolo nemu kucing Mbak Yanti, lek sampean sik galo, dina minggu sampean melok Cak Surai mancing.
1: Nang Kediri itu ku serabi sak bejo, ku serabi digawe kolek ya sak bejo. Iya, ku serabi digawe kolek rasane enak sak bejo wong kari rabi. Ojo mentang-mentang serabi enak soalnya marinya di soro ati ini. Ya, alhamdulillah. Hela sak bejo oleh pakaian sak bejo.
0: Ngoten nggih. Iya sih. Matulun.
1: Sak kresek ya sak bejo. Ya, terus kaya Bunda Dian Pratiwi ya sak bejo. Kaya isi sopo terakhir kaya isi Bupati Sugeng Kak Don.
0: Nggih, niki yang salam saking Pak Dianto kriyan niki.
1: Waalaikumsalam. Ya. Ya wis ngene Cak Bejo ya, tak anteni lagune
0: sehat selalu Cak. Siap. Matur nuwun.
1: Anakku sik gur ngoleh.
0: Sampun nggih.
1: Alhamdulillah ya Cak Bejo. Iki nek sampean siaran ngrengeng Cak Bejo kok di anu ya Cak Bejo.
0: Nggih, matur nuwun. Jee, matur nuwun kagem Mbak Yati Randu Tejo Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.
2: Ke Pasar Atom beli godir. Bang Bejo, assalamualaikum. Wong ganteng sing hadir.
0: Oke, Bang Bejo, selamat pagi.
2: Sehat Bang.
0: Sehat Bang Bejo, alhamdulillah.
2: Bang yang barusan turun itu koncoe Pak Contoh Glodak ya Pak?
0: Iya.
2: Mbak Yani Randu Tejo, betul kan?
0: Betul.
2: Tinggal fan yang ku favoritkan ini, yang dari Jakarta loh Bang. Ambo Kalista, belum on air.
0: Belum.
2: Semoga Ambo Kalista sehat ya Bang. Sebab ini emang menghibur hati Bang.
0: Nggih.
2: Suaranya itu loh Bang, menghibur hati Bang. Hari Bang Bejo.
0: Siap.
2: Berubah jangan teng tenanan, wadone ayu tenan, ora seneng tawur-tawuran, seneng golek seduluran, mari semangat, jangan keminter, nanti keplinger. Bang Mejo, terima kasih.
0: Oke, lagunya apa judulnya tadi?
2: Lagunya itu loh Bang, Wis Oleh Ganti Bang.
0: Wis Oleh Ganti. Oke Bang Uco, selamat pagi.
2: Cak Gianto Rembo, Pak Sugeng, Bang Arjuli, yang di Madura, bukan Cak Solikin.
0: Oke.
2: Bunda-bundanya saya wakilkan, Bunda Farha sama Bu Yanti, odong-odong.
0: Siap.
2: Untuk Bang Uco, salam semangat, salam satu nyali.
0: Wani. Matur untuk Bang Ucang, terima kasih banyak sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Selamat pagi buat Sobat FM yang baru gabung di Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Monggo Pak Dianto.
1: Nggih, Kak Beto. Semoga sehat selalu Kak Beto.
0: Amin ya robbal alamin, Pak Dianto.
1: Nggih. Tak bersama, matur-matur. Sugeng enjing, assalamualaikum, tak bersama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Parikan Surabayaan, budaya ini arah-arah Surabaya.
0: Enjing.
1: Latihan parikan tak bersama pada turunan.
0: Assalamualaikum saking Pak Dianto. Pak Sugianto, Rimbo.
1: Pak Rimbo, assalamualaikum Pak Rimbo. Mudah-mudahan sehat selalu nih.
0: Amin, amin.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Semuanya diberikan barokah. Baik umur barokah, baik rezeki yang didapat barokah. Nih, dilanjut monggo.
0: Nih, monggo.
1: Lo parek, an tak bejo. Lodak-lodak.
0: Nih.
1: Latihan senam sajojo, masuk gurung duwe bojo, semangat, semangat, semangat. Latihan terus. Supaya ndak sepaneng, latihan parikan Surabayaan, karo ngasah otak, ben pinter, iso ngleresarekno budayane arek-arek Surabaya Jawa Timur.
0: Leres. Wonten maneh
1: nggih. Monggo tadi digandoli setunggal niki kula.
0: Siap nggih, monggo Pak D.
1: Nggih, Cak Bejo, matur manun. Jangan biarkan kesal ulangi Cak Bejo. Jangan biarkan kesulitan mengalahkan. Abad bukan tentang siapa aku kenal, jangan sampai kehilangan harapan-harapan. Kalau merasa sedih, mendengarkan saja di Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya.
0: Inji, monggo.
1: Inji,
0: lagune apa Pak Dianto?
1: Lagune, kula nyuwun diputerakan Jangan Fitnah, saking Zainul Basor.
0: Inji, jangan fitnah nggih.
1: Inggi, tak bejo.
0: Oke, salamnya salam monggo.
1: Salam kagem pendenangan.
0: Inggi.
1: Inggi. Sekeluarga, tak bejo, mugi-mugi. Kaget, antal panggilan. Untuk mabrur.
0: Amin.
1: Haji di Mekah maupun Medina.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Inggi, salamnya berikut. Sambil bapak ibu-ibu, kalau mengikuti. Haji. Pun lengkap niku.
0: Nggih.
1: Kula serahkan dumateng panjenengan sedanten kemawon sak beca menawi lepat kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Satunya wali Pasar Kota Pancuran Parikan Surabayaan. Budayane arek-arek Jawa Timur.
0: Matur suwun Pak Dianto. 561 14 16 567 69 23 Pasar Kota Pancuran Parikan Surabayaan.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194, Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Walau-walau Radio Kota FM dan Duty Surabaya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasar Kota mantep pol. Suka nginjing pagi ya Jo. Mbak Cutie Prigen. Dus pundi kabari sehat gi. Bilang tahu rek gak muncul gi. Ono iwak iyu karo lumba-lumba tak delok teko adoan iwak oba-oba. Cak Jo, si isu jajanku sepayu. Alhamdulillah muka-muka oleh barokah aku selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Mugi-mugi laris ye Mbak Kiuti Prigen dagangan ini lancar rezeki barokah damel keluarga. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi Mas Hadi Prayitno, sing ora tau manyar sabrangan ya Mas Sartono Jakarta Utara. Mbak Yeni Kartika assalamualaikum. Terima kasih atas tugas dari Mama Kori kawasan Medan Sumatera Utara. Mama Kori selamat pagi, selamat beraktivitas. Pasar Kota Pantunan Pari Ansu Robo Yohan.
1: Inji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabare Bunda Sutira?
1: Mana punya kabar Cak Bejo pagi ini?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Notok jidok hihi haha.
1: Kita
0: dijahului. Nah iya, kesuwen kenteni Bunda Sutira gak muncul-muncul. Kesuwen ya, gak iya. Sehat gak Bunda Sutira gak?
1: Alhamdulillah, iya. Sehat pol-polan atau cek-cek.
0: Hihi, haha. Tengpun dimawon kok mboten nanti muncul. Loh,
1: kok tengpun dimawon. Ya, stand
0: by gak bisa. Oh, stand by gak. Alhamdulillah.
1: Sedang capek deh.
0: Oh, gitu. Hei, kepekalan telepon ini.
1: Ya, Bebe, anu, yang Android itu tidak bisa, untuk chatting bisa. Nah, telepon itu soalnya WiFi, jadi gak nyaman suaranya, tidak bisa.
0: Oh,
1: aku tahu nyoba, Nang Mas Irsyad, suaranya gak jelas-jelas. Soalnya pakai WiFi, tidak bisa.
0: Saat ini pun terus pun di... Ting, saat ini ada apa kerungu, banter?
1: Oh, pol-polan.
0: Alhamdulillah.
1: Soalnya
0: jeng
1: siaran bis mari sarapan.
0: Enggi, jarang sarapan pindu.
1: Oh ya, ya nanti habis siaran.
0: Enggi, langsung ada ke Kupang. Sate kambing, ambil gulai kambing.
1: Si, kurung. Si, dikantang gak bisa.
0: Waduh, ini seminggu ngkas ini.
1: Tarik, Kak Bejo.
0: Monggo.
1: Nang pelasan dari Gelang Ali, tuku sandal. Ono cangkir kok biasa itu kelas. Di masa sulit era gerobak, Kak Bejo. Banyak-banyaklah berpikir. Dan beristighfar, bersolawat.
0: Enjil leres.
1: Gak isok ngelewati ngelulu Cak
0: Bejo. Enggak, soalnya saat ini wong podo sambat kabe.
1: Prihatin ini Cak Bejo.
0: Prihatin. Asal salam saking Pak Diantok Kriang.
1: Waalaikumsalam Pak D. Sehat selalu bersama keluarga anak cucu.
0: Ye. Sehat Pak D. Seger waras.
1: Lagu
0: ini apa Bunda Sutira?
1: Naja-naja cinta yang dari Irwan sama Ayu. Laila Ayu itu loh Cak Bejo.
0: Nada-nada cinta
1: ya Irwan sama Laila.

0: anu kok tak bejo soalnya hak sepatu di depan.
1: Nggih, saya ngarep.
0: Ada tak bejo lagunya.
1: Niki sing nada-nada cinta versi ini Irwan dereng wonten. Sing wonten versi ini Makhrus Soleh kali ini Lam Dermaga.
0: Ya, lain syair tak bejo.
1: Ganti apa?
0: Bukan jodoh cak bejo dari Latifan.
1: Bukan jodoh. Oke, salami monggo. Ya. Enji.
0: Salami cak bejo.
1: Enji.
0: Mbak Kiuti saiku mangka.
1: Niku wae Mbak Kiuti prigen.
0: Lah iya sehat ta kabare.
1: Ya, sehat. Soalnya mboten mlebet ngenteni jajane payu jare.
0: Kangen pol-polan ta. Terus wonten Mali Ning Rara, Pak Yoto, Suku Ain, ada juga Cak Gipinya juga, Cak Rembo, Dianto, ada Pak Dianto, ada juga Pak Curnya juga, Cak Boneng, Bunda Mujiati, Bunda Bunda Farhanya juga, ada Bunda Yanti, Mbak Ima, bersama kru-krunya Mbak Aini, terus siapa menajak bejo Cak Miskan ya, Pak Juli Bang Tejonya juga, semuanya Cak bejo lagu yang tak tunggu.
1: Siap.
0: Matur suwun Cak bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Bu Sutirah wonten Duku Kupang. Assalamualaikum Mas Bejo, tuku jambu lempuyang tekan Kembang Jepun rasanya anyep tapi bikin seger, muline mampir sarapan ketan. Senajan suntuk tetep waspada golek rezeki. Sembari muter gelombang kata saporo oleh tretan sing sefrekuensi pikiran. Oke. Mbak Rika Herlina matur nuwun nggih, selamat pagi untuk Mbak Reni Rentina. Sing ora lagu di kawasan Medan. Semangat pagi, semangat bertugas Cak. Salam Kamis manis. Abah Toyibi, selamat pagi. Sugeng enjing Cak Bejo. Nggih, Abah sehat nggih. Iki sing duwe tonggo sak Indonesia iki Abah Toyibi. Sehat. Mugi-mugi tansah pinaringan seger waras kagem Abah Toyibi. Selamat pagi Cak Bejo, Cak Ratno Winarko, Cak Emrois Jombang, Mak Mroti sing akeh kismise aja lali ngombe kopi. Dina kemis yang ngambil ahli kubure ben mulia lan berkah uripe. Cak Emroy Jombang, salam banget bareng Gibibi, matur nuwun, terima kasih. Mbak Tumium Virgo warga Mambar Medan hadir. Mas Ahmad Dudori, assalamualaikum Cak Bejo, sehat selalu Jakarta hadir. Cak Wit Harmoko, assalamualaikum Mas Bejo Wit Harmoko dari Riau Tembilahan hadir, selamat lagi menjelang siang, kirim salam buat fans Kota FM semuanya, buat Mas Bejo semoga sehat selalu. Matur nuwun untuk Cak Wit Harmoko.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pasar Kota, Parian Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum. Cak Bejo tarik parik ane. Tuku paku karo kapur nang Sidoarjo tuku kemangi. Aku karo Mbak Eka lunggu santai dikirimi gorengan karo Cak Sur bareng tak buka Cak Bejo tiba e OTOT sisa wingi. Tuku marning nang pasar kriyang nang Sidoarjo kepetuk Pak Kasan Cak Sur nggawe klambi kuning topi kuning dadi dinas kebersihan ketemu aku Cak Bejo wong guyu tak sawang untune kok kuning sisan. Jadi ku kembar lo ya. Salam Bapak Tanti, Mbak Wiji, Mbak Ika, Bu Kalisa Bandung, Bunda Mutmainah, Mbak Yati, Mbak Yanti Lontor dan semuanya seduluran sak lawase. Matur nuwun, selamat pagi untuk Cak Gianto Rembo. Adus kum-kum nang kali assalamualaikum Cak Haji, hujan di sini, getuk asale teko telo yang kepengin keperluk ya perlu ya diselakno. Ada sumur, ada ladang, bolehlah numpang mandi bila ada waktu yang longgar bisa jumpa lagi. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Sekeluarga tak lupa bahagia selalu. Jih, matur nuwun kagem Bunda Mami, gedangan Sidoarjo. Teng gedangan udan nggih, teng mriki tasik mendung cita duwe Bunda Mami.

0: Waduh, kukusan ya ini ya. Ini sehat ini Bang Tejo ini. Selamat pagi Bang Tejo, ada di kawasan FKS Bali. Selamat pagi semuanya untuk Bang Arjuni, kemudian ada Pak Sugeng dan Pak Asar Bang Tejo. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Manyar Sabrangan Dudua hadir Cak Bejo, sukses selalu Kota FM Surabaya. Salam buat semua fans Kota FM, selamat beraktivitas. Matur nuwun Mas Hadi Prayitno. Selamat pagi Ambu Kalista hadir dari Kota Bandung. Salam sapanya buat semuanya, buat Kota FM Surabaya kompak selalu. Mas Bejo semoga banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat selalu untuk Bunda Kalista di kawasan Bandung. Abah Waisel yang ada di kawasan Samplangan Gianyar, selamat pagi Cak Bejo, salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan dalam beraktivitas. Terima kasih banyak Abah Waisel. Mbak Briti ke Kembaren, selamat pagi yang ada di kawasan Tamora Medan Sumatera Utara. Mas Bobo yang ada di Medan juga terima kasih. Cak Asmawi Awi cakep pantun-pantunan kata-kata bijake sing gawe adem mati. Pancen bener uripku kudu tetep dilakoni kanthi optimis lan sumeleh koyo banyu mili selajan kahanan lagi rasa-rasane angel. Mumpung sampean ngejak guyonan padha seduluran bareng Cak Bejo, iki kula sumbangkan pantun balasan kanggo sampean. Tuku klepo nang pasar kota mampir sedulur golek dawet. Ayo guyon bareng-bareng kita ben urip seneng lan gak ruwet. Cas mami matur nuwun nggih, mugi-mugi dinten iki sampean kebak berkah rezeki lan tetap semangat. Selamat pagi matur nuwun kangge Mas Amawi. Pasar kota pantunan parian Suroboyoan.
1: Pasar kota pantunan parian Suroboyoan.
0: Alhamdulillah.
1: Dan di wong sak Suroboyo.
0: Mbak Ima.
1: Assalamualaikum. Di Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Kedeng salam dicampur jangan kari. Waalaikumsalam Mbak Ima. Yok nopo sak niki kabari?
1: Sehat
0: nggih. Masa apa, Mbak?
1: Masak semur.
0: Masak semur. Wih, semur kentang ya, mbek tahu.
1: Nggih.
0: Mantap.
1: Tetelan.
0: Duh, tetelan, Rek.
1: Lah daging kan lah, kan. Tetelan kan 20.000
0: sen. Nggih. Enak wis. Udan, Mbak, sana, Mbak. Nang kene gremes iki citan duwe iki.
1: Mendung.
0: Oh, mendung, citan duwe gremes.
1: Sarapan iki kanca-kanca lho, sarapan.
0: Oh, sarapan apa? Paling anu apa? Iku apa iku? Lali aku.
1: Roti.
0: Oh, bek iku mangan roti ngombe.
1: Mbak Nur mangan roti, Mbak Nur.
0: Oh, Mbak Nur mangan roti. Mbak Nur kok mak roti. Oh, kok awan ya segone nggih.
1: Ngono apa tak bejo jare.
0: Nah, kula anu dereng nedha, dereng sarapan apa-apa niki.
1: Wah, lek sak nono.
0: Nggih, kula ngenteni wong esong mrene kabeh ngedheri pas sarapan.
1: Oh, kan tak jo.
0: Tarik.
1: Mangan bakwan.
0: Heeh.
1: Karo mendoan.
0: Heeh.
1: Terus suka jajan karo berdandan.
0: Heeh. Bener wis.
1: Oh ya. Bener. Heeh. Nek kliru
0: ya sapa? Ah, lapo kok timbang tak salakno kok aku duduk gurune kok sangakno.
1: Terus mari ngono. Heeh. Iwak teri sambal kemangi.
0: Heeh. Terus.
1: Terus anak EPP itu jenenge Mari.
0: Selamat duduk Cak Haji ya, anaknya bebek.
1: Oh ya, untuk anaknya bebek.
0: Cak Haji,
1: jenisnya kapo.
0: Iki wis wis komplit kabeh ta iki sing aktivitas nang ngono.
1: Wis sampun iki sarapan kabeh, ono mangan roti, ono sing mangan. Apa itu?
0: Heeh.
1: Gorengan.
0: Heeh.
1: Kancaku iku sing duwe tangsi iku mangan roti.
0: Lho, enak rek. Kapan lemu lelek mangan roti terus?
1: Terus
0: gini-gini. Iya sih. Cari ini anu apa timbangane pas nang ngene pos yandumu cerai jarume.
1: Ha, nggih.
0: Tak malek-malek.
1: Oten setengah on.
0: Oke. Okay.
1: Agune. Apa ya? Oh, jaluk pelas teri gak, Jo?
0: Apa?
1: Pelas teri.
0: Pelas teri. Oke. Okay. Yes. Siap.
1: Salame. Ini kok bebek nih?
0: Bebek.
1: Bebek sama kuku A.I. Kak Dianto Rimbu sama Aba Nadi. Terus Kak Samsuri sama Kak Mistanya juga. Ini karena suaranya Kak Bisa Ketinan. Agung.
0: Siapa? Aku keliling deh biasanya ini. Kemoro-moro ngekei. Aku lagi ini Cak Jo.
1: Cak Prabu Riario. Terus Koko Heri, Cia ini, Kuk, siapa itu? Cak, siapa Cak Jo?
0: Apa?
1: Kang Balas Rinci. Saya ibu-ibu semuanya terus.
0: Oke.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima ngesong. Selamat pagi juga untuk Mbak Nur, Mbak Santi, semuanya semangat untuk hari ini. Semangat menjalankan aktivitas.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu Pur yang ada di kawasan Krikilan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bunda. Cuacanya panas redup Cak Bejo, selamat bertugas. Matur nuwun Bu Pur yang ada di kawasan Krikilan Pasar Kota Panturan Parian Surabaya.
1: Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum
0: Ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya nang ya.
1: Salam kita kan Gresik Mas.
0: Oh nggih, waalaikumsalam.
1: Nggih kali duki niku pun di jenenge Balung Panggang.
0: Oh,
1: Yayu.
0: Nggih, Mbak Yayu. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nang diae Cak gak tau muncul iki.
1: Jalan-jalan. Oh, sampean yo jalan-jalan tak rungok nang ngono. Waduh, dadi presentere bal-balan. Alhamdulillah.
0: Yes. Arek.
1: Kayak nyambung umur ya.
0: Jadi ngono ya. Res iya.
1: Kayak nyambung umur to rek kayak kayak blonjo ta.
0: Nah, tenan. Nang ngomong wis kenteni ya.
1: Adik parian ta iki.
0: Lho ya lah apa biasa nih, biasa nih.
1: Biasa nih, nggih. Ono nggon padang kok milih nggon peteng Mas. Nggih. Ono sing abang kok ono sing ireng. Gak ngerti ngono nek ireng iku enak gampang diwetani Mas.
0: Kate ato ya Cak ya.
1: Eh kate ato ya lah apa. Iring-iring kari ngencul kari jongkrak. Nggih Cak. Ngoten mawon gampang-gampangan mawon.
0: Lho nggih. Posisi saiki nang ndi iki Cak?
1: Ini kita sik ten niki lho nglumpukno arek-arek lho jange berangkat iki lho. Ngenteni Mas.
0: Dilempuk ya nang di.
1: Ya ono sing tak cekek nang prigen, ono sing tak cekek Mojokerto kan dibagi Mas.
0: Kayak ape budal perang ae.
1: Iya, oh pake arek ono sing doreng, ono sing aduh wis mbo modele arek-arek ta iki ngono. Ha iya. Adik kacamata ni ireng bisa Mas.
0: Lu api, kalau ono sing gawe klambi kuning ta Cak.
1: Gak ono. Nggih, Mas. Iki lagune apa sing enak iki?
0: Napa?
1: Lagu ini iki Mas apa jenenge Hitam Duniamu Putih Cintaku lho Mas ya.
0: Hitam Duniamu
1: Putih Cintaku.
0: Oke, okay. Siap.
1: Iya. Salame sing sampun gabungan sinten mawon iki,
0: Pak. Wonten Mbak Yati Randu Tejo Bangun.
1: Oh, Mbak Yati. Pak Kianto, selamat pagi Mbak Yati. Pak Toto sampai jumpa. Cak Sol, telosor. Enten mali, tapi ini Cak Ali. Enten mali Pak Sugeng, Pak Sugeng, Pak Suni lancar Pak Sugeng.
0: Alhamdulillah jadi Pak Sugeng.
1: Dan pasar enggi. Terus enten mali Bu Sinten itu.
0: Sinten.
1: Bu Patona. Terus Bunda Farka, enten mali. Tinggui Juragan Dawet. Ariko kata salami Cak. Oh, pari iko nakal ya, aku cilek-cilek lho Cak. Hahaha. Dwi gajeng watu lho Cak ya.
0: Iya.
1: Udah dibaik model ya Cak.
0: Tereng
1: ya. Lho Cak, ternakku aku Cak. Jari pun tak borongnya. Ika sih larang jari. Gim pun, salam untuk semuanya saja ini bercanda. Salam Yonan.
0: Gih, gih, gih. Gih, siap.
1: Dengan mugi-mugi dadi ngono terus Mas enak Mas ya.
0: Amin. Ya lah ono catetan ta, ada catetan ta. Be ono kurangi.
1: Ono kurangi, kurang kertas ini. Kula ngeten, duh suarane dulur lanang rek. Wah, iki oleh ngene iki. Lho, sapa maning iki? Mbuh. Oh, Cak Subar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Cak Samet Satrio Basuki yang ada di kawasan Sidoarjo. Lima enam 1416 567 6923 Pasar Kota Panturan Parian Surabaya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

101,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Semangat pagi untuk Cak Sur. Matur nuwun informasinya Cak Sur. Sehat-sehat selalu ya Cak. Semangat beraktivitas untuk hari ini.

Dan sebagai tahapan sesuai dengan prediksi atau perkiraan dari BMKG Juanda, bahwa Surabaya dino iki cuacane berubah, ya, berubah-ubah, mendung, terang, panas. Nah ini tetap awak dewi harus benar-benar jaga kondisi, jaga kesehatan, harus awak dewi bisa mengantisipasi kondisi cuaca yang berubah. Isu iki mau kawasan kawasan Citanduwi gerimis ya, mendung saiki cerah, matahari menunjukkan sinarnya.

Dan sebagai tapem, 18 jamaah haji non-prosedural diamankan PPIH Embarkasi Surabaya ungkap modusnya. Kejadian pengebokan terjadi saat pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji menuju kloter terakhir. Sebanyak 18 calon jamaah haji non-prosedural berhasil diamankan pihak imigrasi Bandara Juanda Surabaya. Belasan jamaah haji itu berasal dari berbagai kota di Jawa Timur dan provinsi lainnya. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya juga PLC Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Asdul Anam ini membongkar modus haji yang tidak melalui prosedur pemerintah itu diduga juga sudah berjalan bertahun-tahun. Dan modusnya mereka mendaftar sebagai pekerja migran dengan transit di Malaysia padahal tujuan utamanya ingin berhaji. Dan Anam menyebut bahwa kasus haji non-prosedural seperti itu banyak ditemukan di Batam maupun Jakarta dan baru kali ini terungkap di Surabaya. Dan Anam mengungkapkan bahwa 18 orang yang diamankan tersebut tidak berangkat melalui kelompok bimbingan ibadah haji KBIH. Mereka juga tidak melalui biro travel resmi. Mereka berangkat secara perorangan, umumnya memiliki pengalaman dan mengandalkan orang yang tinggal di Arab Saudi. Mereka menempuh jalur transit lewat Malaysia atau Singapura. Dan sebanyak 18 jemaah haji non-prosedural itu terungkap berkat hasil kerjasama Satuan Tugas Satgas Penanganan Haji Non-Prosedural yang melibatkan berbagai instansi terkait. Satgas itu dibentuk secara nasional hingga sampai di Jawa Timur dengan dipimpin Direkt Krimsus Polda Jatim. Satgas ini didukung imigrasi, bea cukai dan pengelola bandara. Dan saat ini sudah dibentuk Satgas Haji non prosedural secara nasional dan Jawa Timur dipimpin oleh Reskrimsus Polda Jatim dibantu imigrasi, bea cukai serta pihak bandara. Dan pengamanan ini bukan untuk menghambat tapi demi keselamatan masyarakat karena layanan bagi rute tidak resmi itu tidak jelas.

Dan sebagai TPM untuk warga Surabaya, harap berhati-hati dan swada terhadap rencana aksi demo yang dilakukan oleh teman-teman OJOL ya. Aliansi Gerakan Rakyat Transportasi Online Granat Jawa Timur menggelar aksi massa pada 16 kota Rabu kemarin. Dalam aksi bertepatnya dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, para driver online membawa 8 tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Dan tuntutan itu dulur mencakup informasi regulasi transportasi online hingga peningkatan kesejahteraan pengemudi. Masa aksi juga mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia. Dan untuk tingkat nasional yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI, poin pertama yang disuarakan adalah penyesuaian tarif penumpang roda 2 guna mengimbangi biaya operasional harian yang terus meningkat. Selanjutnya, Mansa meminta regulasi khusus logistik yang menjadi payung hukum formal untuk layanan pengiriman barang dan makanan baik bagi armada motor maupun mobil. Dan tuntutan ketiga adalah menuntut standarisasi tarif bersih bagi pengemudi roda 4 agar keadilan pendapatan yang seragam. Dan sobat, poin keempat yang menjadi muara dari seluruh tuntutan nasional adalah mendesak pengesahan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia sebagai pelindung profesi mereka secara komprehensif. Ketua Front Driver Online Tol Aplikator Nakal Frontal Jatim Tito Ahmad menegaskan pentingnya payung hukum segera disahkan untuk agar pemerintah agar ada ketegasan di lapangan.

Terima kasih banyak ya untuk informasi mengenai kondisi Radio Kota FM yang kurang jelas, mungkin ada sedikit gangguan di beberapa daerah, di beberapa lokasi. Terima kasih banyak untuk informasinya, dan semoga untuk kedepannya frekuensi Radio Kota FM akan semakin jelas. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih banyak untuk Sobat Kota FM yang sudah memberikan informasi mengenai penerimaan frekuensi Radio Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Dan Sobat FM menjelang penerimaan murid baru ya dari jenjang SD kemudian SMP. Ini untuk mencegah titip kakak saat SPMB Rongga Wonomulikur Pemkot Surabaya perketat verifikasi domisili warga. Pemerintah Kota Surabaya memperketat verifikasi domisili pada pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran Rongga Wonomulikur Rongga Wonomulikur guna mencegah praktik titip kartu keluarga. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spenduk Capil Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat memastikan pelaksanaan SPMB 2026-2027 untuk jenjang SD Negeri dan SMP Negeri berjalan objektif dan transparan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Surabaya melakukan integrasi data administrasi kependudukan Adminduk dengan sistem penerimaan murid baru Rongga Wonomulikur.

Likur rame berpintu likur melalui aplikasi check-in warga. Pemkot Surabaya terus memperketat sinergi atau memperkuat sinergi data kependudukan dengan SPMB Rongebonemlikur, Rongebonemlikur maupun aplikasi Dinas Pendidikan melalui integrasi dengan aplikasi check-in warga. Irfan menyebut data integrasi data kependudukan dilakukan agar proses penerimaan murid baru Nang Surabaya berlangsung lebih objektif, transparan dan benar-benar sesuai dengan alamat domisili calon peserta didik. Sistem SPMB kini terhubung dengan aplikasi check-in warga untuk memverifikasi keberadaan warga. Dispenduk Capil pun akan memperketat pengawasan perpindahan KK yang hanya bertujuan masuk sekolah. Dan warga agar tidak menganggap tanggal cetak KK sebagai patokan lama tinggal di suatu alamat sebab tanggal itu hanya menunjukkan waktu dokumen administrasi kependudukan dicetak di Spenduk Capil. Dalam pelaksanaan SPMB, masyarakat juga perlu memahami bahwa tanggal cetak kartu keluarga tidak dapat dijadikan acuan sejak kapan seseorang tinggal di suatu alamat. Irfan meminta masyarakat yang memerlukan penjelasan terkait riwayat domisili untuk kebutuhan SPMB agar mengajukan surat keterangan resmi ke Dispenduk Capil sebagai dasar verifikasi administrasi. Dan harapannya masyarakat menjalani proses administrasi kependudukan secara jujur dan sesuai kondisi nyata agar pelaksanaan SPMB di Surabaya berlangsung adil serta tidak merugikan calon peserta didik lainnya.

Dan buat masyarakat ataupun orang tua yang masih belum paham mengenai pendaftaran siswa baru ya, bisa koordinasi dengan pihak sekolah SD karena di sana dibuka posko untuk membantu masyarakat atau orang tua yang masih belum mengetahui dan belum memahami mengenai pendaftaran siswa, penerimaan siswa baru ya. Jadi biar nggak salah pilih, biar nggak salah, langsung aja koordinasi atau mungkin mendatangi posko di sekolah-sekolah.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau kau masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Pantun nuwun nggih sobat Kota FM buat jenengan yang masih terus gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Kawasan Citandu sekarang lagi cerah ya, lagi hot-hot potato. Buat teman-teman sekarang lagi aktivitas di luar ruangan, aja lali dulur, banyak-banyak minum air putih nggih biar enggak dehidrasi. Dan sobat Kota FM, sebentar lagi ini kan SPMB ya, ataupun persiapan anak-anak masuk sekolah di jenjang yang lebih tinggi, dari TK ke SD, dari SD ke SMP. Dan untuk mencegah anak putus sekolah, ini pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 42.000 kursi SMP negeri dan swasta dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun anjaran 2016-2017. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan akses pendidikan secara luas dan merata, serta memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah di metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Edi Krisyanto mengatakan daya tampung yang telah disiapkan Dinas Pendidikan sudah lebih dari cukup untuk menampung seluruh lulusan SD negeri maupun swasta. Jadi sekolah negeri dan swasta kita berkolaborasi, insya Allah berdasarkan kuota yang ada di Dinas Pendidikan, semua anak usia sekolah di Surabaya tidak dan tidak sekolah untuk tahun 2026. Dan di sisi lain, pemerhati pendidikan dan perlindungan anak LPA Jawa Timur Isa Ansori menilai kapasitas di sekolah masih cukup untuk menampung seluruh anak usia sekolah dalam SPMB 2016-2017. Dan Isa Ansori ini menyebut daya total tampung SMP negeri dan swasta di Surabaya mencapai sekitar 42.000 kursi. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk mengakomodasi seluruh lulusan SD negeri maupun swasta. Dari daya tampungnya 42.000 pada SMP negeri dan SMP swasta, artinya tidak ada anak Surabaya yang usia sekolah itu tidak sekolah. Dan Isa Ansori menyebut kuota SMP negeri di Surabaya ada sekitar 17.000 kursi, tari total 41.000 lulusan SD. Dengan begitu, apabila dipresentasikan 40% siswa akan masuk sekolah negeri dan 60% masuk di swasta. Dan Isa Ansori meyakini seluruh anak sekolah di Surabaya tetap dapat mengakses pendidikan selama pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan. Menurutnya tidak akan ada anak di Kota Pahlawan yang tidak sekolah.

Penerimaan siswa baru di sekolah ini lancar ya, tidak ada kendala apapun sehingga seluruh anak-anak di Surabaya ini bisa bersekolah dan tidak ada anak-anak di sekolah yang di Surabaya yang tidak bersekolah karena kapasitas untuk masuk sekolah negeri dan swasta lebih dari cukup untuk anak-anak sekolah di Surabaya.

Sekali lagi untuk para orang tua siswa yang mungkin masih belum paham atau masih belum mengerti tentang jalur penerimaan siswa baru, Anda bisa menghubungi posko-posko yang sudah disediakan oleh sekolah ya. Jadi Anda di sana bisa bertanya dan mungkin bisa minta bantuan untuk proses ataupun mengaktifkan cara-cara bagaimana untuk proses penerimaan siswa baru.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, gak terasa sampun 3 jam kula ngancani jenengan sedaya di program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Terima kasih banyak nggih buat jenengan sudah gabung di Pasar Kota. Matur nuwun sangat, tetap jaga diri, jaga kondisi, hati-hati dalam menjalankan tugas untuk hari ini. Semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Ya pun, matur nuwun sangat mbok menawi wonten salah-salah kata kula badhe pamit saking program Pasar Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parikan.
1: Pasar Kota, Parikan Surabayaan.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya up. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh,

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sih yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: working, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Ocelali Re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Tahukah Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.
1: Lo, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?

0: ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
0: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
0: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Goda di Goyang Dangdut. Asik lore. Edisi Kamis 21 Mei 2026 ya Sobat Kota. Kali ini ditemani Nayanika hingga jam 3 sore. Semerapat segera.

DC Musik. Waduh tarik, arep mulai rungono dalane kan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Gudang dutan enak, yo nang digoda.
4: Wasik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wasik lore. Selamat siang Sobat Kota seluruh Nusantara ya. Luar biasa. Jumpa lagi bersama Nayanika di program Digoda. Program yang selalu dinanti di tengah hari ya. Di 21 Mei 2026 ini Sobat Kota. Dua lagu baru, yang baru langsung Naya udarakan di pertemuan kita pertama tadi. Siapa yang baru mendengarkan lagunya Happy Asmara, Kopi Dangdut versi Goyang Happy Ka, enak banget ya, sangat ceria, cocok diperdengarkan di siang kali ini biar Sobat Kota gak ngantuk. Happy Asmara, Kopi Dangdut, Goyang Happy Ka ini tentunya bisa Sobat Kota request di program Digoda Pasar Kota, silakan ya. Kemudian lagu baru yang baru lagi dari Denny Chanan berjudul Adoh. Kapan hari kan sudah ini ya, lagunya yang minus siji itu loh ya, si terbayang-bayang gitu. Sekarang lagunya ada lagi, judulnya Adoh nih Sobat Kota. Lagu Adoh yang dinyanyikan oleh Denny Chanan yang bercerita perasaan rindu yang mendalam akibat terpisah jarak atau long distance relationship LDR. Ini juga enak banget. Apa sih yang gak enak kalau Denny Chanan yang menciptakan dan menyanyikan gitu ya. Lagu Adoh versinya Denny Chanan ini bisa Sobat Kota request di tiga program. Digoda, Pasar Kota, dan tentunya Cak Ning, begitu. Baru saja 3 minggu dirilis, videonya sudah mencapai 1,3 juta views. Luar biasa. Mari, Sobat Kota yang mau bergabung, mau request lagu apa siang hari ini, dan salamnya buat siapa saja dipersilakan sama Naya. Tadi Naya juga sudah cek untuk telepon selulernya sudah lancar, baik di 0315611416, 0315676923, WA juga boleh di 0817505888. Kita angkat penelpon yang pertama ya, Sobat Kota, sabar. Selamat siang Digoda.
1: Digoyang
0: dangdut wasik lore. Ada Mas Aditya dari kawasan Kedamaian hadir sebagai penelpon yang pertama. Halo, selamat bergabung.
1: Yang juga mana ya?
0: Seriang juga. Gimana kabarnya ini Mas Aditya, luar biasa tak hari ini? Sehatnya?
1: Ya. Seperti mana ya?
0: Dar pokoknya ya. Silakan, mau request lagu apa ini Mas Aditya?
1: Betah
0: gitu judulnya.
1: Iya.
0: Siap. Sambil Naya pilihkan lagunya, salam untuk siapa saja Mas Aditya?
1: Ya semuanya aja, Van Kota. Tempat kecuali Sidiran Selawase.
0: Oke.
1: Buat Naya, terima kasih.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Aditya sebagai juara satu di 21 Mei 2026 ya, sebagai penelpon acara Digoda. Kita angkat penelpon yang kedua. Selamat siang Digoda.
2: Wasik lore.
0: Wasik lore.
2: Mbak Nayaku yang paling manis dewe.
0: Selamat siang. Nah ini baru boleh masuk lagi ya Mas Ucok ya. Kemarin belum bisa.
2: Sekarang Ucok sudah mengerti Mbak Naya.
0: Baik. Iya. Terima kasih.
2: Kalau Ucok terlalu gitu itu karena terobsesi suaramu maknanya.
0: Oh baik, ya terima kasih ya.
2: Tulis sayang tangan iki tinggo kowe saya ngampet gedeso katresnanku. Nah. Itu
0: Pak Naya. Layan dengar itu Naya siapkan dulu. Ini yang paling enak kayaknya
2: ya,
0: punya
2: jas. Ada Mas Aditya ya, itu salamnya dia.
0: Baik.
2: Ya, saya salamnya numpang Cak Yanto Rembo.
0: Oke.
2: Okay. Pak Lodak, Pak Sugeng, Bang Arjuni, Cak Solikin Losor, Bunda Yanti, Bunda Fatona, dan bunda-bunda lainnya. Untuk Pak Naya jangan lupa makan siang. Mudah-mudahan kau selalu sehat, dijauhkan dari segala apapun.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Mas Uco dari kawasan Mojokerto sudah bergabung. Satu lagi penelpon, sabar, tangkah dulu. Selamat siang Digoda.
3: Wasi glore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa gabung ya. Tadi sebetulnya sudah naik tapi diserondol Mas Aditya ya. Cak Gianto.
3: Serondol aja. Diserutuk.
0: Diserondol aja Rene ya. Koyo arepe antri opo.
3: Iya diserutuk.
0: Baik. Terima kasih sudah disempatkan untuk selalu gabungan di acara Kota FM. Gimana Cak kabar iki? Bankinganmu sempat udan gak yo isu-isu mau?
3: Lah isu mangga Mbak Naya. yo gak biasa cerah yo. Saiki pemanas.
0: Oh, baik. Karena tadi
3: pagi saiki pemanas. Lah isuk mang yo gak kaudan biasa, gak ono gerimis, gak ono apa cerah biasa.
0: Oke.
3: Tapi saiki panas.
0: Tapi biasanya memang tidak tentu ya, awane panas moro-moro sore titik wis udan biar ya, tetap dijaga kondisinya. Lah iya.
3: Kadang-kadang panas campur geluduk.
0: Lah iya, itu geluduknya di area lain biasanya Cak Gianto. Sampai kurungu sampai oma ya. Baik, luar biasa.
3: Terus nang ini udan mari ngono ana panas. Gak ngerti lah mendunge teko apa panase teko kulon, mendunge ngelumpuk nang Bangkingan.
0: Lah iya. Baik, yang jelas hari ini Cak Gianto bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Monggo-monggo mari request lagu apa siang ini Cak Gianto?
3: Lagune Kang Mas ya Mbak Naya.
0: Kang Mas, baik. Sambil saya pilihkan lagunya.
3: Adela Mbak Naya ya.
0: Kang Mas Adela, siap. Salam-salamnya buat Mbak siapa Bika saja ya. Ini?
3: Salamnya buat Mang Ujang, Cak Ari, Cak Sur, Cak Ari Sabi Kerep, Cak Sur.
0: Iya.
3: Cak Samsur Brown, Cak Ali. Terus Pak Rusdi, Cak Ido, Bang Uco, Pak Jumadi, Pak Deate, iya. Cak Solihin Belosor.
0: Siap.
3: Cak Satrio Basuki, Pak Tegedan, Pak Kosim, Cak Afid, Pak Kasian, Cak Miskan, Koko Heri, Cak Jipi, Bang Eros, Cak Boneng, Mas Rizal, Mas Aditya, Mas Heru.
0: Siap.
3: Terus Pak Sugeng Denpasar, Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Farah, Bunda Kutira, Oma Mami.
0: Oma Mami.
3: Bunda Waris, Mbak
0: Jumat. Iya, iya, iya. Baik, Oma Mami. Ya, betul, betul.
3: Iya.
0: Kemudian
3: terus,
0: siap
3: Mbak Ainun, Mbak Yati Randu Tejo, Mbak Uji Balung Bendom, Mbak Yanti Lontan, Mbak Ikan Gersian, Bunda Slame, Cece Aini, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur Ngesong, terus Bunda Mutmaina, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Widayanti Prigen, wis dan semuanya seduluran salawas sih.
0: Baik.
3: Buat Mbak Naya sehat selalu, dimudahkan rezeki. Mungkin nek mantu hati-hati nggih.
0: Amin Allahumma amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Gianto atau Cak Rainbow dari Kasan Bangkingan Surabaya Barat ya. Tadi kata Mas Ucup, wes Mbak Naya aku salamin nunut Cak Gianto aja. Atau Cak Rembu ya pasti ya kan ini, kalau Cak Gianto atau Cak Rembu ini yang disalami saat Indonesia Raya Merdeka cari nih Pak Sugeng. Ada Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung. Teh Mia selamat bergabung, terima kasih sudah selalu berinteraksi. Loh ada penelpon satu lagi, apakah kita bisa terima empat? Bisa lah Mbak Naya, cepet. Selamat siang di Gada.
4: Wasik
0: lho rek, alhamdulillah. Ada Bunda Lili dari kawasan Margomulyong. Ini mumpung Mbak Naya tas metu iki istirahat.
4: Iya, tas makam juga. Sikap pedes no, sampai tak
0: sempat
4: no Mbak Naya.
0: Lho, Mbak Ando. Ando apa iki rek makme?
4: Makan sop sama begedil kentang.
0: Masya Allah nikmat terus sekali.
4: Sambil kecap, nikmat sekali Mbak Naya.
0: Siap luar biasa ya. Alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Kalau Bu Lili ya apa iki? Ambek konco-konco sentong.
4: Ini lagi rada-rada enggak enak suaranya.
0: Batuk pilek.
4: Demi digoda ini.
0: Allah, terima kasih loh yang sangat terharu. Mangga mau request lagu apa ini Bu Lili?
4: Kalau mau request lagu Gerhana ada tak Mbak Naya?
0: Gerhana aja Pak, Gerhana dalam cinta. Si.
4: Bukan, Gerhana sing Sagita itu loh.
0: Gerhana Sagita, coba nanti Naya cek dulu ya. Naya cek terlebih dahulu lagunya. Untuk pilihan kedua apa ini selain Gerhana Sagita, silakan.
4: Kapang ku kepang, bisa?
0: Kapang?
4: Kapangku kepang
0: campur gitu.
4: Campur sari dulu ya.
0: Oh,
4: etnik.
0: Kalau campur sari sebetulnya ada ini, tapi dia lebih dari 5 tahun. Nanti coba Naya cek dulu untuk versi yang paling baru ya. Kalau versi yang kalau yang lain coba, yang lain apa? Tetap Naya ada upayakan.
4: Ada dia.
0: Alhalah. Iya, wis terima kasih.
4: Ini kesukaannya. Dewar ini, Mamin Dewar. Spesial Mamin Dewar aja wis.
0: Salam-salamnya spesial untuk Mamin Dewar.
4: Iya, sama teman-teman sentang semuanya. Okay. Salamnya kompak persahabatan. Terus
0: iya.
4: sama tadi yang siapa barusan turun?
0: Ada Cak Rembo, ada Mas Ucok, sama iya. Mas Aditya.
4: Salam kompak aja.
0: Salam kompak ya.
4: Mbak Naya, okay. Salamnya. Soalnya cuaca lagi tidak baik-baik saja.
0: Amin. Terima kasih doa terbaik juga untuk Budi dan teman-teman Sentong.
4: Sehat selalu dan terima kasih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili Margomulyo, luar biasa ya antusiasnya. Kepangku kepa apa tadi? Kepang. Ini gila Mbak Naya lo ya. Baik, ini ada tapi memang usianya lebih dari 5 tahun yang lalu. Coba nanti Naya pilihkan versi yang paling baru untuk Sobat Kota ya. Segera meluncur beberapa lagu yang sudah di request oleh Sobat Kota. Ada banyak pol. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Uasik Loreng.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis.

0: jerawat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk sida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda Digoyang Dangdut. Asik lore, luar biasa ya. Langsung tiga lagu menuju di ruang dengar Sobat Kota di segmen yang pertama. Waduh, mana ya, tadi lagunya kombinasi ya, betul. Tadi adalah lagu-lagu kombinasi, jadi lewat on air sama WA ya. Untuk Mas Uco, nanti sudah mengirimkan chatting melalui WA-nya, coba dibaca. Baik, yang mau request lagu sabar Sobat Kota. Tadi ada tiga lagu, ada lagu Betah, kemudian ada Dia dan Gubuk Bambu yang direquest oleh bestinya Pak Jono ya. Siapa tadi, mana yang request lagu Gubuk Bambu gitu? Yang request lagu Gubuk Bambu lagi. Ada Mas Ami dari kawasan Jakarta. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, Teh Rini, ada Pak Jono, Eli Agustin, Mbak Toyibi sama Mbak Yeni. Teh Rini dari kawasan Bandung juga terima kasih. Salamnya juga Mas Ami, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Jono, terima kasih ya. Kita angkat penelpon yang kelima Sobat Kota. Sabar. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda.
0: Oh, kok terputus? Wah, tidak sengaja mungkin ya. Terputus tadi. Cak Ari sambil kerap. Kita angkat penelpon yang kelima. Selamat siang Digoda.
2: Wasik lore,
0: alhamdulillah. Akhirnya aku bisa mendengarkan suara Dedek Sutirah ya. Halo, oh iya, wah luar biasa Naya hari ini Bunda. Kalau Bunda bagaimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat pol-polan
0: atau tidak, wajib. Luar biasa, sudah berapa lama kita Bunda tidak bertemu lewat udara ini?
2: Kan mau telepon.
0: Ganggu.
2: Nomor yang Anda hubungi.
0: Iya.
2: Lagi capek
0: memang Sobat Kota mengetahui sendiri ya gimana ramenya yang teleponnya

0: kota FM gitu loh. Sampai teleponnya, aduh sih aku tak logo-logo sih.
1: Iku situ, iku mbak, soalnya WIP. Jadi pernah telepon nanggone Mas Irsat, suara gak timbul blas.
0: Sering terputus. Biasanya itu Pak Adianto juga sering seperti itu. Jadi tutup tengah-tengah, Pak De karena suaranya hilang. Mungkin jauh sama wifi-nya.
1: Ya, nek kepingin jelas ya wis. Gak pakai wifi, pakai paketan
0: pulsa, no. Betul. Silakan.
1: Nek wis cuwi kok gak kena. Ya terpaksa paketan, mbak, tak pakai.
0: Iya, luar biasa.
1: Airnya ini wis enak, mbak. Wis muka-muka normal terus, mbak. Di udara wis gak asik ngambek-ngambek lagi.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih doanya ya. Silakan Bunda Sutira mau request lagu apa siang ini?
1: Tolong cari lagi, mbak.
0: Apa tuh?
1: Keranda Cinta tapi yang versinya Madura, mbak.
0: Keranda Cinta versi Madura. Sabar Bunda ya. Kalau pilihan kedua selain Keranda Cinta, kayaknya harus ada proses.
1: Mengapa masih di sini?
0: Sik, tetap tanya tulis dulu ya. Keranda Cinta etnik Madura. Karena kalau etnik Madura, kalau misalnya yang nyanyi itu Ica Aica dan besti-bestinya itu enak pastinya. Biasanya begitu ya. Pasti. Yang kedua apa Bunda, mohon maaf?
1: Mengapa masih di sini?
0: Mengapa masih di sini? Siap. Sambil naik pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja?
1: Itu Cak Rimbuai semuanya.
0: Sangke ngewakene lah iya.
1: Untuk Mbak Naya lanjutkan tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin. Masya Allah.
1: Tercapai apa yang diinginkan.
0: Baik.
1: Selalu.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Sutirah ya, dari kawasan Kupang Gunung. Luar biasa. Lagunya Mengapa Masih di Sini, atau kalau enggak Keranda Cinta yang versi etnik Madura. Baik. Terima kasih di segmen yang kedua ini. Naya sementara menerima satu penelpon dulu ya Sobat Kota. Langsung meluncur ke ruang dengarmu. Sebuah lagu yang tadi di request oleh Mas Cak Rembo atau Cak Gianto dari kawasan Bangkingan, Surabaya Barat. Ada Cantika, Orkes Melayu Adela dengan lagunya Kang Mas.
2: Adela, cuy-cuy audio.

0: iki Surabaya re.
1: Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya, dan salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah rawon. Berasal dari Jawa Timur, rawon memiliki ciri khas kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwak. Kluwak memberikan rasa gurih yang dalam dan aroma yang begitu menggugah selera. Disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk, serta pelengkap seperti nasi hangat, tauge kecil, telur asin, sambal, dan tentunya kerupuk udang. Ya, rawon menjadi hidangan yang sempurna untuk dinikmati kapan saja. Tak hanya sekadar makanan, rawon juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk makan rawon!
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Baru mulai pakai pil KB terus badan terasa beda dikit langsung overthinking. Tenang sobat kota, enggak semua perubahan berarti enggak cocok kok. Bisa jadi tubuh kamu lagi proses adaptasi sama hormon baru. Daripada makin overthinking, mendingan ngobrol santai bareng. Pengalaman first time pakai pil KB. Kapan harus lanjut dan kapan perlu konsultasi, serta tips biar enggak gampang overthinking di awal. Karena pil KB bukan cuma soal mulai, tapi juga memahami tubuhmu sendiri. Nah, sesaat lagi mari kita simak talk show spesial pil KB biru andalan bersama narasumber Dr. Tessa Ananda Prima, Medical Advisor DKT Indonesia. Jadi sobat kota, so stay tune terus di 88,1 Kota FM Surabaya.
1: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini sobat kota? Yang spesial bakal ngobrol soal kontrasepsi khususnya pil KB, karena ternyata banyak perempuan yang baru pertama kali pakai pil KB langsung panik pas muncul perubahan di tubuhnya. Bahkan ada yang bilang, kok aku jadi mual-mual ya, terus pusing, apalagi mens berantakan. Sampai akhirnya buru-buru stop untuk minum pil KB-nya. Padahal belum tentu itu tanda gak cocok loh sobat kota. Bisa jadi tubuh memang lagi butuh proses untuk adaptasi hormon. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng Dr. Tessa Ananda Prima, seorang dokter dan juga medical advisor dari andalan kontrasepsi. Sebagai tema spesialnya adalah first time pakai pil KB, kenali tubuhmu, jangan overthinking.

0: untuk berbagi tentang first time pakai pil KB. Kenali tubuhmu, jangan overthinking, supaya Sobat Kota tetap bisa ber-KB dengan nyaman. Halo, selamat siang Dokter Tessa.
1: Halo, selamat siang Mbak Rani dan Sobat Kota.
0: Nah, bagaimana kabarnya dokter hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Dokter, kabarnya baik, pasti datang di Kota FM juga bakal membawa kabar baik. Dokter, hari ini kita kan akan membahas tentang pil KB yang merupakan salah satu jenis kontrasepsi. Sebelum kesana, boleh dong dijelaskan dulu apa sih sebenarnya kontrasepsi itu?
1: Oke, nah kita dari basicnya dulu ya Mbak Rani ya.
0: Betul.
1: Jadi Sobat Kota, kontrasepsi ini adalah suatu cara atau alat untuk membantu pasangan mengatur rencana kehamilan. Mau punya anaknya sekarang, nanti dulu, atau kasih jeda sebelum tambah momongan. Semuanya bisa direncanakan lebih tenang dan nyaman dengan berkontrasepsi. Nah, idealnya jarak antar anak itu sekitar 3 tahun. Kenapa? Karena tubuh ibu itu juga butuh waktu buat recharge setelah hamil dan melahirkan. Selain itu, anak sebelumnya juga jadi bisa mendapat perhatian maksimal di masa tumbuh kembangnya. Dengan kontrasepsi, pasangan jadi punya kontrol atas keputusan besar dalam hidupnya. Pilihan kontrasepsi ini juga banyak dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan Sobat Kota. Mulai dari pil KB, KB suntik, implan, IUD, ataupun kondom.
0: Wah, ternyata jenis kontrasepsi itu banyak ya dokter ya yang sudah disebutkan.
1: Betul.
0: Tadi. Ada pil KB, KB suntik, implan, IUD, dan juga kondom. Nah sekarang, gimana sih dokter Tessa cara memilih kontrasepsi yang paling tepat untuk setiap pasangan? Karena kan setiap orang itu otomatis punya kondisi tubuh dan rencana hidup yang berbeda-beda dokter.
1: Iya benar banget Mbak Rani, jadi memilih kontrasepsi itu sebenarnya personal banget. Karena tiap pasangan itu punya kebutuhan, kondisi kesehatan, dan gaya hidup yang berbeda-beda. Jadi bisa dibilang nggak ada metode yang paling sempurna untuk semua orang. Yang ada adalah metode yang paling cocok buat kamu dan pasangan. Makanya penting juga ya Sobat Kota untuk kamu diskusi bareng pasangan sebelum memilih KB. Karena keputusan ini itu idealnya dipikirin dan dijalani bersama. Supaya sama-sama nyaman dan kompak dalam merencanakan keluarga. Biasanya nih Mbak Rani, ada beberapa faktor yang jadi pertimbangan dalam menentukan pilihan kontrasepsi. Yang pertama, mau nundanya itu berapa lama? Untuk jangka panjang atau jangka pendek? Nah ini tentu pilihan kontrasepsinya akan berbeda. Kemudian yang kedua, ada kondisi tertentu nggak? Misalnya perempuannya ada menderita hipertensi atau si ibu lagi menyusui. Nah tentu ini akan menjadi pertimbangan juga dalam menentukan pilihan kontrasepsi. Oleh karena itu, iya Sobat Kota, penting banget ya untuk kamu berdiskusi atau berkonsultasi dulu dengan tenaga kesehatan sebelum memilih kontrasepsi. Nah kemudian yang ketiga nih, pertimbangannya adalah apakah ada kesulitan. Apakah ada kesulitan, misalnya ada Sobat Kota nih Mbak Rani yang tinggal di daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Gak mungkin ya kita kasih pilihan kontrasepsi yang bikin dia harus kontrol sekali sebulan sedangkan perjalanan jauh gitu ya. Tentu kita akan pilihkan yang paling praktis. Nah, salah satu kontrasepsi yang paling praktis dan sering jadi pilihan para perempuan yang baru mau pertama kali ber-KB itu adalah pil KB. Karena selain praktis dan mudah digunakan, nah karena itulah si pil KB ini jadi salah satu dari dua metode KB paling populer di kalangan perempuan Indonesia.
0: Oh, ternyata memang untuk memilih kontrasepsi yang cocok itu ada beberapa faktor ya dokter, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bahkan menunda kehamilan sebentar atau jangka panjang itu juga harus dipikirkan ya.
1: Iya, karena jenis kontrasepsinya tentu akan berbeda juga ya yang nanti akan digunakan.
0: Baik, termasuk juga kondisinya mungkin mama muda yang pertama kali untuk memilih kontrasepsi. Itu juga medical check up-nya juga harus diperhatikan ya dokter, seperti punya hipertensi atau mungkin anemia. Sekiranya kalau misalnya GERD atau asam lambung itu juga jadi acuan untuk pemilihan kontrasepsi yang tepat ya dokter?
1: Kalau GERD atau asam lambung sebenarnya bukan kondisi khusus ya Mbak Rani ya.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya aman aja untuk mengkonsumsi atau menggunakan berbagai jenis kontrasepsi. Cuma mungkin waktu konsumsinya nih kita sarankan terutama yang ada riwayat GERD atau asam lambung. Itu kalau pakai pil KB itu minumnya setelah makan pil KB-nya biar nggak mual Mbak Rani.
0: Oke, ternyata ini menarik, sangat menarik Sobat Kota. Ternyata pil KB populer banget. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tessa, termasuk salah satu dari dua metode KB paling populer di kalangan perempuan Indonesia. Tapi dokter, masih banyak juga loh perempuan yang takut untuk memulai pil KB. Karena katanya banyak banget nih pas awal pakai badan jadi gak nyaman. Kemudian juga muncul macam-macam keluhan. Itu kenapa sebenarnya dokter?
1: Nah ini sebenarnya sih kondisi yang wajar banget Mbak Rani. Jadi karena tubuh kita sedang beradaptasi dengan hormon dari pil KB. Saat hormon udah mulai masuk secara rutin, tubuh juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Makanya, di awal pemakaian itu bisa muncul beberapa keluhan ringan dan biasanya ini sifatnya sementara. Nah, tapi tenang aja Sobat Kota, respon setiap orang itu bisa beda-beda. Ada yang baru mulai minum pil KB itu langsung nyaman, gak ada masalah. Tapi ada juga yang butuh waktu adaptasi beberapa minggu sampai beberapa bulan. Jadi jangan buru-buru overthinking dulu atau membandingkan tubuh kita dengan tubuh orang lain. Karena ya setiap tubuh itu punya kondisi yang berbeda-beda.
0: Oke, jadi jangan overthinking. Kuncinya itu ya dokter untuk awal-awal pemakaian.
1: Iya, betul.
0: Sekali lagi Sobat Kota, jangan buru-buru overthinking atau bahkan membandingkan tubuh sendiri dengan pengalaman orang lain ya. Untuk lebih jelas supaya kalian tidak bingung, tetap standby di 88,1 karena kita masih bakal tersambung terus talk show spesial bersama Dr. Tessa Ananda Prima. Kita boleh istirahat dulu dokter untuk mendengarkan satu lagu dulu dan juga commercial break sebelum kita lanjutkan kembali dengan talk show.

0: Bung, Ben gak senang. Mau kemana, Bung?
1: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: working, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
8: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
7: Iya.
8: Bagus ya?
7: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
8: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
7: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
8: Wah, menarik ya. Harganya?
7: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
8: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
9: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Selamat siang Sobat Kota, kita masih mendengarkan talk show sangat menarik hari ini bahwa ternyata pil KB itu alat kontrasepsi yang paling populer. Dan sekali lagi kata dokter Tessa tadi, jangan buru-buru overthinking ya untuk pengguna pil KB yang memang masih baru menggunakan, menjadi pilihan alat penunda kehamilan Anda. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk pemilihannya. Kalau sudah dicoba, ada beberapa keluhan ringan seperti mungkin mual, pusing, atau mungkin juga istilahnya keringat dingin, dan bagaimana yang terjadi dengan beberapa tanda-tanda tadi, ternyata itu adalah bentuk adaptasi oleh hormon dari pil KB tersebut. Dan tenang, kata dokter Tessa tadi sudah disampaikan, respon tiap orang itu bisa berbeda-beda Sobat Kota. Ada yang langsung nyaman sekali minum ya, seminggu minum aman, gak ada apa-apa. Ada juga yang membutuhkan waktu adaptasi beberapa minggu sampai beberapa bulan. Sebenarnya dokter, apa saja sih keluhan yang mungkin muncul saat menggunakan pil KB, saat meminum pil KB, dan bagaimana tips untuk mengatasinya dokter?
1: Oke, nah ada beberapa kondisi nih Mbak Rani yang mungkin muncul di awal penggunaan pil KB yang termasuk tadi dalam proses adaptasi tubuh terhadap hormon. Yang pertama adalah munculnya rasa mual. Sebagian perempuan ini bisa merasa mual ringan di awal pemakaian. Tapi tenang ya Sobat Kota, ini cukup umum dan biasanya akan membaik sendiri setelah tubuh mulai beradaptasi. Tipsnya supaya lebih nyaman, pil KB-nya itu diminum setelah makan, jangan saat perut kosong ya. Nah itu untuk keluhan yang mungkin muncul yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rasa pusing dan sakit kepala. Jadi ini bisa jadi muncul di awal penggunaan dalam bentuk penyesuaian juga. Baik. Yang biasanya akan membaik dalam 24 jam nih Mbak Rani. Nah tapi kalau misalnya Sobat Kota ngerasa pusing atau sakit kepalanya cukup mengganggu, bisa minum obat sakit kepala.
0: Oh iya.
1: Nah boleh, dan juga jangan lupa istirahat. Tapi nih kalau pusingnya atau sakit kepalanya tuh berat banget sampai muncul gangguan penglihatan, maka jangan ditunda-tunda untuk segera datang ke dokter supaya dicek. Jangan-jangan ada penyebab lain nih yang bikin Sobat Kota jadi mengalami keluhan-keluhan ini gitu. Nah kemudian haid jadi berantakan, ini salah satu kondisi yang sering dikeluhkan ya. Jadi di awal penggunaan, perubahan pola haid itu sebenarnya kondisi yang wajar banget ya Sobat Kota. Jadi ada yang haidnya jadi lebih sedikit, jadi lebih singkat, muncul flek atau jadwal mensnya jadi berasa bergeser. Ini juga bagian dari proses adaptasi. Yang penting ya Sobat Kota, pil KB itu harus diminum teratur setiap hari. Nanti seiring waktu setelah beberapa bulan penggunaan, biasanya haid malah jadi teratur dan perlahan. Yang biasanya nyeri haidnya jadi berkurang gitu. Jadi gak perlu khawatir yang berlebihan, sama seperti obat lainnya, efek samping itu tidak selalu muncul pada semua pengguna pil KB. Tidak perlu khawatir atau overthinking dulu ya, karena setiap tubuh punya respons yang berbeda-beda.
0: Oke, mohon izin dokter Tessa, ini ada beberapa pertanyaan juga dari Sobat Kota. Nah,
1: Oke,
0: tadi dokter Tessa menyampaikan bahwa kalau ada kemungkinan ya efek adaptasi tubuh terhadap hormon saat minum pil KB itu timbul rasa pusing. Nah pusingnya ini kok sampai migrain ya, aduh sampai sakit banget. Ternyata dokter Tessa menyampaikan boleh dibarengi dengan minum obat sakit kepala seperti itu dokter. Ini pertanyaannya dari Riana dari Sidoarjo. Nah, Mbak Riana nanya nih, dokter, kalau minum itu selang berapa lama bolehkah, ketika pusing saya datangnya itu kurun waktu 30 menit setelah minum pil KB, apakah langsung boleh minum obat sakit kepala?

0: disarankan menjarakan minimal 1 jam nih untuk minum obatnya ya. Jadi kalau misalnya dirasa mulai pusing, coba istirahat dulu gitu ya. Jadi istirahat dulu di bawah tiduran gitu kan. Tapi kalau berasa masih belum berkurang juga, udah 1 jam jaraknya dari minum pil KB, boleh langsung diminum aja obat sakit kepalanya. Itu jadi nggak masalah minum obat sakit kepala dengan minum pil KB itu dia tidak akan saling mempengaruhi efektivitasnya, cuma better memang diberi jarak minimal 1 jam lah kira-kira.
1: Oke. Mewakili Riana dari Sidoarjo, pasti sobat kota yang lain juga sudah terwakilkan bukan? Ayo senyum-senyum ya. Yang minum pil KB agak pusing, boleh katanya dokter Tessa minum, tapi asalkan menjarakkan waktunya 1 jam ya minimal dokter.
0: Iya, betul.
1: Betul sekali. Ini mungkin termasuk ini ya, apa namanya, tipikal banyak beberapa perempuan kalau sedang haid ya atau PMS itu kan nyeri perut dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari sobat kota. Ini dari Hesti. Halo kakak Hesti, salam kenal dokter Tessa dari Malang. Nah, terima kasih banyak sudah menyampaikan beberapa paparan yang luar biasa. Yang ingin Hesti tanyakan di sini adalah kalau konsumsi obat nyeri haid juga apakah boleh? Oh, ini konteksnya sama-sama obat ya dokter, tapi beda konteks ya. Yang satu obat pusing, yang sakit kepala, yang satunya obat nyeri haid. Nah, ini bagaimana dokter? Apakah di dalam pil KB andalan ini juga sudah ada kandungan apa namanya, semacam kandungan yang untuk meredakan nyeri haid, dokter?
0: Oke, nah jadi mungkin ini salah satu yang tadi aku sempat mention juga ya, bahwa dalam beberapa bulan penggunaan dari pil KB ini itu bisa mengurangi nyeri menstruasi. Nah, jadi memang kandungan hormon dari pil KB ini itu dia membantu menekan kadar ada yang namanya prostaglandin, Barani. Jadi prostaglandin ini yang bikin rahim kontraksi, jadi muncul rasa sakit kayak gitu ya. Nah, si hormon pada pil KB itu menurunkan kadar prostaglandinnya, jadi mengurangi kadarnya, jadi kontraksinya berkurang sehingga nyeri haidnya juga perlahan akan berkurang. Tapi bukan yang instan, jadi setelah beberapa bulan penggunaan biasanya ya. Nah, tapi kalau misalnya baru pertama kali pakai pil KB terus masih sering nyeri haid, tidak masalah kok kalau mau minum pil atau obat untuk mengurangi nyeri haid ya. Nah, yang penting tadi dijarakan juga. Jangan lupa untuk tata laksananya juga bisa dikompres hangat gitu ya. Dan tips juga nih untuk para perempuan yang sering mengalami nyeri haid, jangan lupa olahraga. Ini salah satu cara yang ampuh untuk mengurangi nyeri haid. Gitu.
1: Wah, ini ilmu dan info yang sangat luar biasa sobat kota yang kita dapat di talk show hari ini. Dokter, menyambung pertanyaan berikutnya, biasanya adaptasi ini berlangsung berapa lama dokter untuk adaptasi tubuh terhadap hormon?
0: Nah, umumnya untuk masa adaptasi itu berlangsung sekitar 1-3 bulan pertama. Nah, makanya nih biasanya Mbak Rani, tenaga kesehatan itu akan melihat dulu bagaimana tubuh beradaptasi selama periode itu sebelum buru-buru menyimpulkan cocok atau nggak cocok. Karena tubuh perlu waktu untuk menemukan ritme baru.
1: Oke, nah sobat kota, memerlukan waktu 1-3 bulan pertama. Nah, itu juga yang menjadi acuan tenaga kesehatan akan melihat sepertinya pil KB ini atau mungkin alat kontrasepsi ini cocok atau tidak untuk penggunanya, begitu ya dokter ya?
0: Iya.
1: Nah, jadi sobat kota, dokter Tessa tadi sudah menjelaskan dengan detail banget ya. Jadi sekali lagi jangan langsung overthinking dulu kalau baru memulai meminum pil KB. Karena apa? Karena banyak keluhan ringan yang sebenarnya masih termasuk proses adaptasi tubuh dan biasanya akan membaik seiring waktu. Apalagi sebenarnya juga gak lama-lama banget ya dokter, 1 bulan, maksimal 3 bulan pertama saja untuk tubuh bisa menemukan ritme baru. Dokter, banyak juga nih yang penasaran sebenarnya pil KB itu aman gak sih kalau digunakan untuk jangka panjang? Dan seberapa efektif pil KB untuk mencegah kehamilan? Karena kan banyak sekali ya di luar sana itu mitos, aduh jangan lama-lama minum pil KB nih, nanti rahimnya kering kalau jangka panjang dan lain sebagainya. Monggo dokter dijelaskan.
0: Nah, oke, jadi ini biasanya pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sudah nyaman nih Mbak Rani menggunakan pil KB. Jadi kalau dipakai jangka panjang kira-kira boleh nggak ya gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya aman, sebenarnya aman ya, aman banget bahkan. Jadi pedoman dari WHO

0: Sobat Kota itu menyebutkan kalau pil KB bisa digunakan dengan jangka panjang dengan syarat tidak ada kontraindikasi atau kondisi-kondisi yang tidak dibolehkan untuk mengkonsumsi pil KB. Dan juga dipastikan Sobat Kota bisa mengkonsumsi pil KB dengan teratur dan disiplin ya. Jadi kalau udah memenuhi persyaratannya, maka pil KB aman nih untuk digunakan gitu ya, selagi nggak muncul juga keluhan-keluhan yang mengganggu. Tapi kalau selama penggunaan muncul berbagai keluhan, misalnya sakit kepalanya jadi berlebihan, ada peningkatan tekanan darah, nah itu maka kita perlu evaluasi dan konsultasi ke tenaga kesehatan. Khawatirnya ada jenis pil KB yang mungkin tidak bisa Sobat Kota gunakan atau tidak cocok dengan kondisi kesehatan ya, jadi jangan ragu untuk berkonsultasi. Nah, kemudian kalau bicara seberapa efektif pil KB untuk mencegah kehamilan, itu efektivitasnya juga nggak main-main ya. Kalau digunakan dengan benar dan rutin, pil KB bisa mencegah kehamilan hingga 99%. Yang artinya, dari 100 perempuan yang minum pil KB dengan tepat, hanya satu saja yang mungkin mengalami kehamilan dalam setahun, Mbak Rani.
1: Wah, ini Sobat Kota. Jadi ya, Dr. Tessa tadi sudah menyampaikan, aman banget, nah ini pil KB aman banget untuk dikonsumsi jangka panjang. Karena tadi juga sudah disebutkan dari WHO ya, Dr. Tessa, bahwa pil KB itu selama tidak ada kondisi tertentu yang menjadi kontraindikasi, minum disiplin sesuai aturan, semuanya pasti akan aman begitu. Juga untuk Sobat Kota, kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Dr. Tessa, boleh disampaikan. Tapi setelah jeda komersial break berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di talk show spesial bersama Dr. Tessa Ananda Prima. Kita jeda dulu ya, dokter.
0: Oke. Okay.

0: Ibu,
1: Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
2: Mau ke apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
2: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
2: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
2: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
1: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kita sudah ada di segmen lama-lama banget kok. Minimal 1 bulan atau maksimal 3 bulan pertama, tubuh Anda akan bisa menemukan ritme baru dalam penyesuaian pil KB. Nah, ini yang menarik Dokter Tessa, ada pertanyaan lagi. Jadi sebenarnya dari andalan sendiri, apakah ada rekomendasi pil KB yang dapat dipilih oleh para perempuan yang ingin ber-KB, Dokter?
1: Ada dong, namanya adalah pil KB andalan. Jadi pil KB andalan ini memang sudah lama Mbak Rani dikenal di Indonesia. Bahkan mungkin ibu, tante atau kakak kita itu udah pernah menggunakan.

0: menggunakannya. Selain dikenal efektif dan aman untuk cegah kehamilan, pil KB andalan ini juga banyak dipilih karena praktis digunakan dan harganya terjangkau. Bahkan 8 dari 10 perempuan di Indonesia itu sudah menggunakan pil KB andalan. Nah, terus kenapa sih para perempuan ini memilih pil KB andalan sebagai pilihan kontrasepsinya? Karena yang pertama, dosisnya rendah sehingga minimal efek samping. Kemudian yang kedua, setelah penggunaannya dihentikan, maka kesuburan akan kembali lagi dengan segera, jadi bisa langsung promil lagi. Kemudian yang ketiga, pil KB andalan ini juga mudah didapatkan. Bisa dicari di apotek, klinik, ataupun platform online, jadi benar-benar praktis ya. Nah, jadi buat Sobat Kota yang mencari kontrasepsi harian yang praktis, mudah didapatkan, dan nyaman digunakan, pil KB andalan bisa jadi salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan.
1: Nah, ini Sobat Kota, dari andalan sendiri rekomendasi pil KB dari Dokter Tessa adalah pil KB andalan yang memutus mitos bahwa minum pil KB itu bikin rahim kering. Nyatanya tidak ya, Dokter.
0: Iya.
1: Tadi sudah disampaikan bahwa kesuburan juga bisa kembali dengan cepat, bisa digunakan oleh perempuan yang nantinya ingin merencanakan kehamilan lagi, begitu ya, Dokter?
0: Betul.
1: Setelah tahu rekomendasi pil KB-nya nih Sobat Kota, yang gak kalah penting, gimana sih Dokter cara minum pil KB yang benar supaya benar-benar efektif untuk mencegah kehamilan?
0: Oke, nah ini nih, penting banget ya buat Sobat Kota, terutama yang baru pertama kali minum pil KB andalan, untuk tahu cara penggunaannya yang benar. Karena efektivitas dari pil KB itu sangat tergantung sama cara kamu konsumsinya. Yuk siapkan buku catatan dan pulpennya ya. Berikut langkah-langkah mudah untuk minum pil KB andalan. Yang pertama, pastikan dulu kamu tidak sedang hamil. Jadi sebenarnya pil KB andalan ini bisa mulai diminum kapan aja, asalkan sudah dipastikan tidak hamil. Makanya kita rekomendasikan untuk mulai minum pil KB itu di hari pertama menstruasi, atau lakukan tes kehamilan terlebih dahulu jika tidak sedang haid. Nah, setelah dipastikan hasilnya negatif, mulai minum pilnya dari hari yang sesuai di lingkaran kuning pada kemasan. Jadi kalau Sobat Kota udah beli pil KB andalan, di belakang kemasannya ada hari-hari yang warna kuning, mulainya dari sana. Kalau misalnya mulainya Rabu, cari Rabu yang lingkaran kuning. Nah, mulai dari sana minumnya. Jangan lupa menggunakan kondom sebagai metode cadangan sampai pil aktif yang warna kuning itu sudah dikonsumsi selama 7 hari berturut-turut. Ketentuan ini hanya di blister pertama aja. Nanti kalau udah blister yang selanjutnya, itu nggak perlu pakai kondom lagi. Nah, kemudian setelah minum 7 pil kuning berturut-turut, nah baru dilanjutkan lagi ya sesuai hari. Jangan lupa yang paling penting, pilnya harus diminum 1 tablet setiap hari di jam yang sama. Kalau perlu pasang alarm. Pak suami juga bisa bantu istrinya untuk sukses minum pil KB dengan membantu mengingatkan.
1: Betul.
0: Ya, Mbak
1: Reni, sama-sama jadi tim sukses.
0: Betul.
1: Ya harus wajib, Dokter.
0: Jadi namanya perencanaan keluarga itu nggak sendiri loh, Pak Su, berdua ya sama istrinya. Nah, jadi penting sekali peran Pak suami supaya efektivitas dari pil KB-nya benar-benar optimal, Mbak Reni.
1: Baik, kemudian ada lagi, Dokter? Nah, untuk langkah-langkah mudahnya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Tessa. Jadi Sobat Kota harus memastikan tidak sedang hamil saat ingin memulai meminum pil KB andalan. Kemudian juga memulai dari hari yang sesuai di lingkaran kuning pada kemasan. Tadi sudah dijelaskan juga cek belakang blister. Ada juga langkah-langkah bahwa minum 1 tablet setiap hari di jam yang sama. Ini langsung direspon loh oleh Sobat Kota. Ada pertanyaan lagi, Dokter Tessa, boleh ya?
0: Boleh dong.
1: Nah, dari langkah-langkah yang sudah dijelaskan, ini pertanyaannya adalah, jika Sobat Kota melupakan jadwalnya, jadi minumnya itu ketinggalan, Dokter. Jadi ini ada Mbak Ana Aimanah. Selamat siang Mbak Ana Aimanah. Pertanyaannya saya bacakan untuk Dokter Tessa. Dokter, saya itu suka minumnya lupa, jadi kayak telat gitu loh. Selat 15-20 menit dari jam biasanya. Tapi seminggu itu tidak selalu lupa, hanya beberapa hari saja. Kemudian di hari berikutnya tetap minum minum di jam yang sama. Kebetulan saya juga mulai meminum pil KB andalan ini bulan kemarin. Mohon solusinya. Nah, ini begitu WhatsApp yang berbunyi. Ini gimana dokter solusinya ini yang suka lupa? Jeda 15 menit dari jam yang sebelumnya begitu dokter.
0: Nah jadi kalau lupa minum pil KB-nya satu tablet gitu ya dari jam yang seharusnya, kalau cuma 15 menit sih silakan langsung diminum aja. Nah tapi kalau misalnya ternyata kasusnya harusnya diminum jam 9 malam di Barani, baru ingetnya besok pagi jam 7. Waduh, nah itu langsung diminum begitu ingat, nanti malam jam 9 itu minum lagi di jam yang sama. Gitu. Itu jadi kalau lupa satu tablet itu caranya. Kalau lupa dua tablet gimana? Waduh, masih bisa sih. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya terlupa di hari Senin dan Selasa, pil yang lupa di Senin dan baru ingat di hari Rabu nih, pil yang lupa di Senin Selasa itu diminum di hari Rabu. Nah, pil yang hari Rabu dan Kamis itu diminum di hari Kamis. Jadi Rabu minum 2 pil, Kamis minum 2 pil. Jangan diminum sampai 3 pil, kasihan nanti mabok ya, nanti pusing. Nah, ya, iya. Nah, itu kalau 2 pil. Tapi kalau udah 3 pil atau lebih, waduh, ini efektivitasnya udah nyaris nggak ada ya. Jadi biasanya kita saranin dulu untuk pastiin tidak terjadi kehamilan ya. Kalau misalnya memang tidak terjadi kehamilan, maka sebaiknya mulai minum pil KB-nya dari awal lagi.
1: Oh, ya? Jadi ngulang lagi begitu ya dokter
0: iya.
1: ya?
0: Iya, jadi makanya kita usahakan supaya jangan sampai lupa ya, Sobat Kota ya. Nah, makanya penting banget tadi untuk pasang alarm. Karena kalau udah lupa-lupa, pasti ngaruh ke efektivitas. Kemudian ngaruh ke efek samping juga Mbak Rani. Nah, jadi salah satu yang bikin efek samping kayak muncul flek-flek di luar siklus menstruasi itu karena minum pilnya nggak teratur. Nah, ini penting ya untuk menjaga minum pil KB-nya teratur, bukan hanya tentang menjaga efektivitas, tapi juga mencegah efek samping yang tidak diinginkan. Itu.
1: Wah, ini Sobat Kota, ini menggunakan pil KB andalan, tapi ini reminder supaya kita tidak lupa. Dan juga sebagai info yang luar biasa kepada pengguna yang baru ingin memilih pil KB andalan sebagai alat kontrasepsi pertama kalian, Sobat Gota, begitu ya dokter Tessa?
0: Iya.
1: Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah disebutkan oleh dokter Tessa tadi, wah ini dijamin deh pasti lancar untuk mencoba perlindungan optimal bersama pil KB andalan. Begitu, pokoknya jangan bandel ya dokter Tessa, kuncinya disiplin.
0: Benar,
1: ya
0: harus teratur dan harus disiplin.
1: Iya, kuncinya disiplin dan juga niat. Nah, apalagi sudah dijelaskan semua mulai dari keistimewaannya, kemudian juga kemudahan-kemudahannya, keunggulannya. Jadi Sobat Kota gak perlu khawatir. Langsung diskusikan bersama pasangan. Ayo, sudah kita ke mana nih beli pil KB andalannya nih? Begitu. Nah, seru banget dokter bahasan kita hari ini. Jadi untuk Sobat Kota yang ingin konsultasi atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan lebih lanjut seputar pil KB andalan, kira-kira dari andalan layanan konsultasinya harus kemana nih Sobat Kota untuk menghubunginya dokter?
0: Nah jadi buat Sobat Kota yang butuh informasi seputar pil KB andalan ataupun kontrasepsi lainnya, bisa menghubungi call center kita yaitu Halo DKT melalui layanan telepon bebas pulsa di 0800-132-6459. Bisa juga chat WhatsApp di 0811-132-6459. Atau mau follow Instagram juga bisa di @halodkt atau @sahabatandalan. Nanti bisa bertanya via DM juga. Semua konsultasi ini gratis Mbak Rani dan dilayani oleh tenaga kesehatan.
1: Nah ini Sobat Kota, kayaknya banyak yang pengen tanya sebenarnya setelah mendengarkan talk show kita, tapi masih malu-malu. Nah, berhubung memang talk show hari ini banyak banget pembahasan yang memang bisa dipertanyakan oleh Sobat Kota untuk lebih mengenal pil KB dan juga alat kontrasepsi dari andalan, segera ya Sobat Kota, layanan konsultasinya tadi sudah Dr. Tessa jelaskan seputar kontrasepsi dapat menghubungi call center dari Halo DKT melalui layanan telepon bebas pulsa. Izin dokter saya ulangi lagi supaya dicatat oleh Sobat Kota. Di 0800-132-6459, WhatsApp-nya juga jangan lupa dicatat juga, 0811 311

0: 0812-2-6459. Sobat Kota sudah punya Instagram, langsung aja juga follow Instagram @halodkt, @sahabatandalan, dan bisa bertanya via DM. Nah itu, jari nih dokter Tessa re, ojo kuatir, gak usah ngeredek arek-arek Surabaya, Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Untuk Sobat Kota di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan via streaming, layanan konsultasi ini gratis tanpa dipungut biaya, dilayani oleh tenaga kesehatan yang sudah profesional. Seperti itu ya dokter Tessa?
1: Betul sekali.
0: Nah dokter Tessa, gak kerasa obrolan yang seru membawa kita di penghujung acara. Kayaknya Rani sebenarnya masih kurang nih pengen ngobrol-ngobrol seru, karena bukan hanya sekedar membahas tentang apa namanya overthinking untuk memilih kontrasepsi, tapi ini adalah bentuk sebagai perempuan untuk lebih mencintai diri sendiri dan juga memanage keluarga supaya punya masa depan cerah. Begitu gak sih dokter?
1: Iya bener banget.
0: Pelajaran kan ya dokter ya, untuk kita semua ya.
1: Bener banget Mbak Rani. Jadi mudah-mudahan pembahasan kita hari ini jadi menambah ilmu ya, dan bisa diteruskan juga nih buat teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Jadi gak takut lagi dengan omong-omongan tetangga ya, banyak mitos-mitos yang beredar nih.
0: Betul. Monggo dokter, untuk penutup, apa yang bisa disampaikan oleh dokter Tessa kepada Sobat Kota supaya benar-benar Sobat Kota itu kayak, udahlah kita kayaknya harus konsultasi ke Halo DKT. Ayolah okay. Kalau gitu kita benar-benar fix nih memakai alat kontrasepsi dari pil KB andalan. Ada yang disampaikan, okay. Silahkan dokter Tessa.
1: Baik, Sobat Kota, kontrasepsi itu membantu perempuan dan pasangannya jadi lebih siap dalam merencanakan keluarga. Mulai dari menentukan kapan ingin hamil, mengatur jarak antar anak, sampai memastikan nih semuanya udah benar-benar siap secara fisik, mental, dan finansial. Nah, pilihan kontrasepsi di Indonesia itu juga banyak banget dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan. Salah satunya adalah pil KB andalan yang praktis, efektif, mudah didapat, dan harganya terjangkau. Nah, kalau di awal penggunaan muncul keluhan ringan seperti mual, pusing, atau perubahan pola haid, jangan langsung panik atau buru-buru berhenti ya, karena seringkali itu adalah proses tubuh yang sedang beradaptasi dengan hormon. Ingat, jangan langsung stop saat muncul keluhan ringan, tapi pahami tubuhmu, cari tahu cara mengatasinya, dan beri waktu tubuh untuk menyesuaikan diri. Kalau bingung-bingung, tadi bisa konsultasi ke Halo DKT. Terakhir, yuk rencanakan keluargamu dengan pil KB andalan, karena andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Mbak Rani dan Sobat Kota.
0: Sama-sama dokter. Waduh, luar biasa sekali ya Sobat Kota untuk talk show hari ini. First time pakai pil KB, kenali tubuhmu, jangan overthinking. Suatu hal ilmu yang bermanfaat, dan juga Sobat Kota semoga bisa teryakinkan ya untuk memilih pil KB apa yang paling tepat adalah pil KB andalan. Terima kasih untuk waktunya Dr. Tessa Ananda Prima.
1: Sama-sama.
0: Semoga kita bisa bertemu lain waktu dan juga bisa berbagi informasi yang sangat inspiratif untuk Sobat Kota. Terima kasih dan sampai jumpa dokter.
1: Sampai jumpa lagi.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wah sik loreh.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Kembali lagi ya Naya yang menemani Sobat Kota di program Digoda kali ini, Kamis 21 Mei 2026 ya Sobat Kota. Baru saja kita simak bersama-sama selama 1 jam perbincangan yang sangat menarik dan sangat inspiratif untuk Sobat Kota tentunya ya, yaitu talk show spesial PilKB Biru Andalan bersama dengan narasumber Dr. Tessa Ananda Prima sebagai Medical Advisor dari DKT Indonesia. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kak Rani Larasati berserta dengan narasumber bisa bermanfaat dan bisa apa ya menginspirasi Sobat Kota yang lain. Oke. Silakan yang mau bergabung ini di pukul 14.06 waktu Indonesia Barat tentunya masih boleh untuk requestan lagu ya. Mau request lagu apa, dangdut, koplo, etnik juga dipersilakan. Kita coba mau ini ya untuk menyapa dulu Sobat Kota yang masih bergabung lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Ada Dadok Semaron, Ayanda Bilki, selamat bergabung. Teh Mia Apsari, kemudian ada Mas Aditya Mahesa, Mbak Putri Widayanti, selamat siang dari kawasan Tretes Pasuruan, request lagunya Pertemuan 2. Selamat untuk Syahruji, Banda Soleh, Kuku Cahyadi, Gubeng Kertajaya, Rudi Mahesa, Pak Jono Tamrin, Pak Sukenden Pasar, Abah Toyibi, Pak Wiyoto, dan terima kasih. Ada Mas Rudi Mahesa, request lagunya Ku Ingin, selamat buat Raka Mahesa dan Farel Mahesa, spesial juga buat Cak Samsul Hadi dan Mbak Putri Widayanti di kawasan Tretes. Ada Bunda Lili Margomulyo, Terini Setiawati dari Bandung sudah, Mas Agung dari kawasan Kalisantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Tak Harus Memiliki dari Adela. Salamnya untuk pendengar Radio Kota FM ya. Semoga diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki yang cukup berlimpah. Masya Allah. Amin. Ada lagi Bu Elok dari kawasan Margomulyo. Hai Bu Lili katanya. Mana ya baru membaca ini. Ada Pak Jono juga dari kawasan Gresik. Lagunya Cinta Sabun Mandi. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, Teh Rini, Ami Wibowo, Eli Agustin, Putri Widayanti, Mbak siapa nih? Oh, Mbak Toyibi ya. Pak Wiyoto sama Mbak Yeni. Ada lagi Mbak Dewi Sabla, selamat bergabung Mbak Dewi. Lagunya ini Menyulam Kain Yang Rapuh dari Simpatik. Salamnya buat anak-anak Sentong tanpa terkecuali, salamnya kompak selalu ya Mbak Naya, amin. Ada lagi pendengar baru nomor belakangnya 8569 Bunda Raffi Reza. Selamat bergabung ya Bunda, nanti Naya simpan deh nomor HP-nya Bunda Raffi Reza agar bisa ini ya melihat status dari WA Kota FM. Anak Mas David sing duwe rempelo dari kawasan Waru Sidoarjo, request lagune apa ki? Absennya Bu Guru, orang request lagu ben gantian karo liyane. Wah iya bagus sekali nih, bisa dicontoh ya. Ada lagi Mas Haruji dari kawasan Banda Soleh. Salamnya buat Mbak Putri Widayanti, Mas Syamsul Hadi Pasuruan, dan Alifa. Terima kasih ya. Mbak Serinte lulu lah iya, jarene Mbak Serinte lagi pewanas kedamaian wong ayu. Panas sih kok koyong ini lah iya. Ada lagi Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan hadir. Mau salam-salam langsung untuk Ning Rara, juga Bunda Eli Agustin, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Jono, Putri Widayanti Tretes, Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat siang dan selamat beristirahat ya. Ada lagi lu, iya tadi Naya tuh rikulaan ya, bahasa Jawa nih kulaan atau request lagu ke Kak Rahma Imaniar. Banyak sekali, banyak pol ya Sobat Kota. Terima kasih yang sudah memberikan masukan-masukan untuk lagu-lagunya. Sebetulnya ada banyak lagu yang tadi Sobat Kota ada. Tapi Naya cek-cek, wah gila lagunya kok wis anu ya, kurang up to date. Ada Inako, selamat siang, selamat bergabung. Ini ada lagi Koko Heri dari Kasan Citraland. Salamnya buat semua FKS Bres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Koko. Lagunya Candu Asmara. Ada lagi Ning Rara dari Kasan Sidoarjo hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Ini mau nitip salam langsung untuk Cak Mat Prada, Pak Wiyoto, Pak Pogatot, Mama Eli Agustin, Umi Tretes, Mbak Mia Ramadhani, ada juga Bunda Mimi, Bunda Sutia, Bunda Sutira, Mbak Diandra Tiwi, dan Mbak Naya juga terima kasih. Weh, luar biasa ya, banyak pol ini yang salam-salam. Banyak ya Mbak Naya? Iya, Alhamdulillah Naya senang banget. Akhirnya apa tuh Sobat Kota bisa berinteraksi dan aktif lagi setelah mungkin beberapa hari yang lalu ada sedikit kendala analognya. Kemudian sudah analognya sukses, ada lagi kendala pada telepon selulernya gitu ya. Kendalanya sih ini bisa diatasi Alhamdulillah karena memang sangat penting sekali tentunya untuk interaksi secara dua arah. Mbak Naya, iya. Kota FM masih dipercaya ya untuk menerima telepon on air dari Sobat Kota, karena ada beberapa radio, kalau Naya kan punya teman nih stasiun radio lain bukan di Kota FM ya, itu tidak berani menerima telepon on air dikarenakan khawatirnya pendengar ini tidak bisa menyampaikan kalimat yang baik ketika diudarakan gitu. Ngomong koyok koncone dewe gitu loh Sobat Kota, jangan ya. Jadi kita harus punya etika ketika on air begitu Sobat Kota. Marah kemudian apa tuh kalimat yang kurang bagus atau kurang berkenan yang menjatuhkan penyiar atau menjatuhkan pendengar itu tidak boleh ya. Itu dikhawatirkan ada pendengar-pendengar yang seperti itu bukan di Kota FM ya, di radio sebelah gitu, radio lain lah temannya Naya. Lho lah polo ning sampean kok enggak nerima telepon on air. Aduh bahaya nek terima telepon on air di tempat gitu, nanti khawatirnya begini. Tapi alhamdulillah Naya yakin sekali Sobat Kota itu enggak seperti itu ya. Sobat Kota orangnya sopan, santun, beretika, beradab. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita angkat penelpon berikutnya, ada siapa? Selamat siang Digoda.
1: Digoda. Digo yang dangdut. Wah, si Klore.
0: Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa ketemu sama Cak Solsor. Solihin Loser ya.
1: Alhamdulillah. Biarpun gak. Kayaknya belum 100% bersih nih ya ke nyampe sini ya.
0: Apanya analognya ya?
1: Iya, masih ada gemersaknya.
0: Baik, terima kasih ya Mas ya sudah memberikan apa masukan. Nanti akan dipastikan ini akan secepatnya segera berakhir. Alhamdulillah. Oke, gimana Mas Solihin kabarnya wapi taiki?
1: Alhamdulillah kabar baik, cuaca lagi hujan.
0: Rintik-rintik. Kok enak cuaca hujan rintik-rintik sambil dengerin Digoda, weh mantap paripurna pokok ya.
1: Apalagi yang mandu Mbak Naya aku
0: Allah,
1: yang
0: kasih pawat. Aku lak terharu ngene iki ya. Oke. Mau request lagu apa Mas Solihin?
1: Aku pengen lagu Pepeh Kelompang.
0: Wah, mantap seperti pipinya Naya ya.
1: Ya, kayak pelompang ya.
0: Pepe Kalompang gitu ya, luar biasa. Ya, nah ya, siapkan lagu Pepe Kalompang dari Andika DI, mantap ini ya. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya ada Man Ali, ada ada Cak Gipi, Cak Janto, Cak Rimbo, Bunda Patona, Mbak Ima, Ya ini.
0: Iya.
1: Apalagi ya Kak Hafid, Kak Toto, Kak Mulyono, dan Ibu Mimi dan kesemuanya tanpa
0: terkecuali.
1: Iya. Semoga selalu sehat beserta keluarga dan terima kasih.
0: Amin Allah, amin. Yo langsung pamit.
1: Delosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit delosor katanya ya. Luar biasa nyanyi Mas Solihin ini. Satu lagi penelpon bisa. Selamat siang Digoda.
2: Digoda, masih gara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar, antusias Naya sekali. Wah, selamat siang, selamat bergabung kabarnya Naya.
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Naya. Gimana dong Mbak Naya, kacangnya jawab Mbak Naya.
0: Oh gitu, baik-baik. Silakan Bapak, mau request lagu apa ini? Pak Kasian.
2: Lagu nih, Nasibku ya Mbak Naya.
0: Nasibku?
2: Ini nasibku.
0: Nasibku, baik. Salam-salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya bersama turun Cak Solihin, Mbak Amelia, Mbak Eka.
0: Iya, Pak.
2: Mbak Indra Tiwi, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti.
0: Iya.
2: Bunda Ima, Dingeseng, Dewi Yong, Mbak Yati, Mbak Mimi, Cak Dubari. Apa Kosim, Pak Gianto, Cak Jumati, Pak Gianto, Mas Ali, Pak Rosi, Cak Pendi, Mas Ujang, Pak Bogedang,
0: semuanya.
2: Ini matur suwun Mbak Naya.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kasihan dari kawasan Pungging Mojokerto dengan 150 juta jiwa yang disapa ya. Kalau katanya Mbahnya Naya dulu itu ini ya, saya Indonesia Raya Merdeka itu enggak masalah ya, yang penting eling. Atau curiganya Naya Pak Kasian ini sambil bawa buku catatan isini tuh daftar Sobat Kota yang mau disapa gitu. Dari Mbak Wiji Balong Bendo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Naya, Digoda Uasik Lore. Salamnya buat Bunda Fatona, Bunda Farha, Cak Solihin Telosor, dan Cak Gianto Rembo, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Nayang. Kalau pulang hati-hati ya, request lagunya Senandung Rindu. Oke, nah siapin terlebih dahulu. Langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya. Satu lagu etnik Madura yang dibawakan adik KDI, Pepeh Kalempang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota.

Jalali Rek. Follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah sik lore. Wih, tiga lagu langsung meluncur dari di ruang dengar Sobat Kota. Ada apa saja tadi Sobat Kota, ada Pepeh Kalompang. Kemudian pertemuan dua dan ditutup sama Nasibku yang dibawakan oleh Gerry Mahesa. Special request dari Pak Kasian dari Pak Kasian Pungging Mojokerto. Luar biasa durasinya ini loh. Memang kelebihan dari lagu dangdut koplo adalah durasinya yang panjang gitu ya. Jadi Sobat Kota harus bersabar untuk mendengarkan lagu yang tentunya sangat enak ini ya. Wah, jelas bersabar Mbak Naya, saking bersabar sampai aku keselip-selip. Baik, terima kasih untuk Mbak Serintil dari kawasan Kedamaian. Informasinya Kedamaian Pewanas bosku. Udah ini nek bengi bos. Wah, mantap ini. Waktunya istirahat malam, dikasih hujan gerimis. Wih, tambah nyenyak sekali ya tidurnya. WA sudah, on air sudah, waktunya Naya merapat kembali di fanpage Radio Kota FM Surabaya, menyapa sobat atau besti-besti di sana. Wih, luar biasa. Terima kasih kepada 53 orang yang sudah mengirimkan komentarnya di fanpage kami. Jangan lupa bagi yang lain yang belum follow akun media sosial kami, ada 4 platform, di antaranya fanpage yaitu Kota Spasi FM Spasi Surabaya, kemudian X, lalu Instagram dan TikTok masing-masing nama akunnya Kota FM 881. Silakan di-follow ya Sobat Kota. Apa ini yang pertama kali? Oke, ada Mas Duryat Setiawan maksudnya. Setiawan. Duryat Setiawan, terima kasih. Kemudian ada Mas Aditya Maesa, ini selalu tampil pokoknya dimanapun. Mas Nurholis dari Mojokerto hadir. Cameng Mestika dari kawasan Samplangan Gianyar hadir. Ada lagi Reni Rentina, waalaikumsalam. Putra Segara dari Bangkalan selalu hadir di Goda Mbak. Ada lagi Mas Sony Anderson. Oh, ini Sony Anderson Inches gitu ya. Berarti ini prinsesnya Sony Anderson. BTW Sony Anderson ini cewek apa cowok sih? Ada lagi Dadok Semaron, Ayahanda Bilkis. Mbak Putri Widayanti tadi pertemuan dua sudah meluncur. Ada Ika Jelita, waalaikumsalam. Mas Muhammad Fatih dari kawasan Lamongan atau nama lainnya kalau on air adalah Mas Bobby gitu ya. Insan Misteri, Mas Misbah dari kawasan Cipawon Bukateja Purbalingga. Ada Mbak Yunita Jurni juga, terima kasih, selamat siang buat semuanya. Kemudian Mbak Widya Permadani, nih Mas Widya Nenggar 17 tahun ya. Terima kasih, ini selalu merapatkan diri bersama papa dan mamanya. Abah Waisa dari kawasan Samplangan, Mulyati atau Mbak Mulyati dari Ngasinan hadir. Kemudian ada Mas Syamsul Hadi di kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan. Mas Wayu Supriyadi Wong Kerapu ini juga selalu pantau, Mas Wit Harmoko. Kemudian Mbah Kung tentunya bersama dengan grup Bahagia Bersama. Di sana salah satunya ada Mas Emro Is Jombang. Wus. Hartono dari Jakarta Utara hadir Mbak Naya. Salamnya untuk semuanya saja. Pak Sugianto atau Cak Gianto dari kawasan Bangkingan. Wih, nama akunnya baru lagi nih. Biasanya pakai akun nama istrinya. Ada Mas Ripto Suasana dari kawasan Pakal Area hadir. Kemudian Mas Irul Banda Soleh Koko Bangkalan. Mas Andriani Yunus hadir dari kawasan Sumput Asri. Bunda Siti Marhama Semarang, Joko Speed selamat siang juga. Ada lagi siapa nih? Eson Iki Baron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eson Iki Baron ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung lewat fanpage kemudian WA Radio Kota FM serta on air. Ada total 7 penelpon yang berpartisipasi pada Digoda 21 Mei 2026. Nah, ngomong-ngomong masalah hujan di malam hari. Hujan di malam hari memang enak banget, tapi kalau siang hari dikasih gerimis mengundang, gak kalah enaknya nih Sobat Kota. Yuk kita dengarkan bersama-sama ya.
1: Adela. Divarina Indra.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh re.
5: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. 5 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sobat Kota, waktunya Naya bersama dengan Digoda pamit undur diri dari ruang dengarmu ya. Terima kasih yang sudah bergabung meramaikan hari ini Kamis 21 Mei 2026. Yudada babai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: working, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
8: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
7: Mau. Tapi dengerin di mana?
8: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Halo Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Yang satu ini sobat kota ada single dari Selvi Helma, Cincin Kepalsuan. Di Tugu Pahlawan nomor 5 ada lagu dari

Dan terakhir di TP nomor 17, Didik Budi Setri. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kata, selamat sore. Giliran Tugu Pahlawan 17, lagu paling menawan, ditemenin Rahma Imaniar sampai jam 7 malam nanti. Silakan vote lagu-lagu dangdut baru yang Anda suka. Rahma tungguin, jangan sampai ketinggalan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
2: TP 11.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Giwar, ini adalah lagu terbaru dari Medgian Sobat Kota. Sebelumnya itu ada apa sih namanya? Pengen Karo Koe gitu kan. Terus dia merilis lagu terbarunya di 2 bulan kemarin ya, di bulan Februari 2026 tanggal 22. Judulnya itu adalah Giwar. Lagu yang satu ini ditulis oleh Gendru Nugraha, terus juga banyak sekali untuk orang-orang yang support MV-nya, terus juga single-nya yang Giwar Sobat Kota. MV-nya udah ada loh. Jangan lupa untuk kepoin di channel YouTube-nya Medgian Official. E-nya ada dua, M-E-E-T-G-I-A-N. Nah itu Sobat Kota, kalau mau tahu gimana sih MV-nya atau musik videonya Sobat Kota, nah itu dia ada ya. Udah dibela-belain gitu kan, setia, terus juga meluangkan waktunya. Dia juga sudah berjanji gak bakal ninggalin. Ternyata yang diperjuangkan Sobat Kota ya malah ninggalin dia gitu kan. Saat ini sepupus ngono iku. Aku sik tulus tegone mbok pupus, ya Allah, ya Allah, sewedi ngene iki ya kan. Jangan kayak gitu Sobat Kota. Kalau misalkan apa namanya, dapat orang-orang yang baik gitu kan, jangan disia-siain gitu. Ya kan, lu kenal Veronica kok. Bisa diputerin jam 12 siang ya. Jadi lagunya lu kenal Veronica aku bisa diputerin jam 12 siang sampai jam 3 sore, atau mau dengerin paginya juga bisa di jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Seperti itu. Ada Reza juga, halo Mas Abi. Tadi juga ada Abi, ada Eja, ada Eja, ada Reza, terus ada Nita juga. Terima kasih udah join di program Tuku Pahlawan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan Sobat Kota. Samrah mau sawah-sawah dulu beberapa Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di sore hari ini. Ada Nuri Yakin, selamat malam. Mbak Rahma, saya pilih lagu yang TP nomor 7 dan TP nomor 6. Kita lihat ada lagunya siapa itu TP 7 dan 6. Ada lagunya MP featuring Zara Sima. Pertama kali kayaknya nih Rahma play lagunya. Tadi sudah diputerin ya TP nomor 7. Lagunya Sekedar Musik, boleh deh. Sekedar Musik ini adalah artis dangdut dari Sidoarjo Sobat Kota. Kita harus support ya. TP nomor 7. Oke, nanti juga apa namanya, Rahma

akan mengundang mereka juga untuk main-main ke Kota FM juga. Ditunggu aja, oke? Okay? Semoga waktunya berjodoh. Semoga waktunya berjodoh ya. Ada Bunda Raffi, halo Bunda. Katanya dia suka sama TP nomor 4. TP nomor 4, cincin kepalsuannya Sylvia mah boleh deh. Cincin kepalsuannya Sylvia mah langsung disiapin, ditungguin ya lagunya. TP nomor 4, ini adalah salah satu lagu yang laris juga dan kuat vote-nya Sobat Kota karena fanbase-nya tuh banyak. Terus juga emang lagunya nih enak gitu. Ada Mariana, katanya suka sama TP nomor 6. TP nomor 6 itu lagunya Ebi featuring Zara Sima ya. Ai tadi sudah Ramha putarkan di awal. Ramha pilihkan sebagai lagu opening di program Tugu Pahlawan hari ini. Yoko. Nah gini dong ya. Voting di WhatsApp-nya Kota FM. Sobat Kota gitu. TP nomor 9 untuk lagu jagoannya. TP nomor 9 itu ada lagunya Dori Harsa. Boleh deh Dori. Dori udah disiapin ya. Ditunggu. Lanjut. Inako udah vote belum Inako? Bu Guru. Bu Guru jarinnya ya. TP nomor 4, 12, dan 13. 4, 12, 13. Cincin kepalsunya udah siapin. 12, awal bahtera dari Rara. Udah dipilih belum? Belum ya? Oke deh, udah disiapin. Sama berapa tadi? 13. TP nomor 13 itu CEO mencari cinta. Deka CEO. Boleh, boleh, boleh. Ini dulu ding. Oke, udah disiapin ya, ditunggu ya. Selanjutnya ada siapa lagi? Bunda Julaika, TP nomor 10 boleh. TP nomor 10 ada lagunya Bikin Candu. Oh, ini lagu barunya Siti Badriah Sobat Kota. Boleh deh. Lagunya Bikin Candu juga udah disiapin. Pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di 88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. TP 4.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Aduh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Natasha Pramudita, Mendadak Dangdut. Ini sampai sekarang masih enak banget Sobat Kota lagunya. Iya, jangan lupa didukung di TPN nomor 2. Vote sekarang juga, ketik TPN spasi nomor lagu. Terima kasih yang masih dengerin Kota FM. Ada siapa nih? Ina.

0: Mau sapa terlebih dahulu. Ada Siti Marhama yang hadir memilih lagunya tempat nomor 4. Wongo Prasetyo tempat nomor 7. Safitri tempat nomor 4 dan 13. Ada Mbok Lastri juga yang suka sama tempat nomor 16. Hartono dari Jakarta Utara vote lagunya tempat nomor 6. Ahmad Hudori tempat 4. Lanjut lagi Jasipa suka sama TP nomor 10, Ripto Suasono suka sama TP nomor 4 dan 12. Dur Kolis Mojokerto TP 1, Capeng Mustika TP nomor 4, Abah Waisel TP 14, ada Reni Rentina TP 2 dan 10. Thank you buat Idol yang hadir memilih lagunya TP nomor 3. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung malam hari ini. Yang lain kira-kira pada demen sama lagu yang mana? Aku tuh suka sama CEO Mbak Rahma. Ya Rahma juga suka. Iya kan? Apalagi CEO yang sama-sama single lagi mencari cinta atau mencari pasangan. Rahma juga mencari pasangan, sobat kota. Gimana CEO-CEO ya kan? Yang lagi dengerin Kota FM, kita pilih untuk lagunya di TP nomor 13 dari Deka CEO.
1: TP 13.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu.
2: Oke. Sayang, tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan tahu sibuk. Terus nggak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.
3: TP 9.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

0: Dari Jalan Cetadui 14 lantai 2 Surabaya, Tugu Pahlawan masih menghadirkan 17 lagu paling menawan. Seperti ini adalah salah satu lagu yang enak banget Sobat Kota, dangdut original yang baru ada dari Rara, Awal Bahtera, yang siap banget untuk didukung di program Tugu Pahlawan nomor 12. Jadi ketik tepas pasti 12. Terima kasih buat Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung. Mau sama-sama dulu boleh ya. Zee, halo selamat malam. Tepi nomor 4 untuk lagu Ceguani hari ini. Ada Salwa Nursya, dukung lagunya Cincin Kepalsuan. Rahmat Viking, dukung lagu TP4. Ika Dwi, dukung Cincin Kepalsuan. Daniel, halo Kak Daniel. Teman nomor 7, Min. Iya, main-main sini loh ke Kota FM Kak Daniel sama teman-teman Sekedar Musik juga. Ditunggu ya. Neneng Susi, dukung lagunya Avan. Lanjut, ada siapa lagi? Ini sudah kalau Hazur. Teman nomor 4, Sahabat Avan. Sahabat Avan Pati, ini memilih lagunya Avan. Ada Linda, dukung lagunya Avan juga. Ada Yahyati, oi, ada Nda, halo Nda, dukung lagunya Avan. Sahabat Avan, mana ini? Pekalongan, terima kasih ya sudah memilih lagu oi untuk menjadi lagu jagoannya. Terima kasih buat siapa ini? Bunda Dian Ratiwi, selamat sore. Memilih lagunya tapi nomor 10 ya Bunda, terima kasih banyak. Terus nah ini dia Kasun. Tempat nomor 4 ada Rintit Maindes juga dari Jawa Barat. Jawa Barat aja udah vote ya. Tempat nomor 7. Ya kali Jawa Timur belum vote. Ya ampun. Armin, nomor berapa Min? Lagu dukungannya Min. Nanti komen lagi ya di fanpage Facebook Kota FM Surabaya boleh, atau di WhatsAppnya Kota FM juga bisa. 081750588881. Apa ini? Next lagunya Rara. Rara udahan barusan. Rara udah barusan. Sobat kita diputerin sama Rahma. Next ini Rahma mau play lagunya lagu dangdut etnik aja ya. Ada dari Didik Budi yang siap banget untuk mendukung di TP nomor 17.
1: TP 17.

0: Rakoso yo nduk, wis 5 tahun. Ternyata bener yo, ujiannya mau omah-omah kuwi gede tenan.
1: Nggih mas, tapi aku bersyukur loh mas, adewe bisa ngelewati bareng-bareng. Makasih nggih mas.

0: Power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
3: Cintaku pada dirimu.
5: PP 15.

0: kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.
1: TP 16.

Nompo Kahanan ini adalah single barunya Via Amelia Sobat Kota ya. Ada campuran bahasa Indonesia sama bahasa daerah juga di single barunya yang dirilis pada bulan April 2026. Sudah Rahma putarkan di tempat nomor 16. Saat lagi Sobat Kota silakan merapat di Dendang Surabaya. Karena ada lagu-lagu dangdut original sepanjang masa mau pengen nostalgia ya kan. Atau bahkan mau menikmati lagu-lagu dangdut baru. Nanti bisa bergabung bareng Rani Larasati untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya Rama bakal kasih tahu terlebih dahulu untuk lagu mana sih yang ternyata vote-nya paling banyak dan pemenangnya adalah

Selamat untuk TP nomor 4, cincin kepalsuan dari Solviama memenangkan Tugu Pahlawan tanggal 21 Mei 2026. Sekaligus Rama pamit. Terima kasih buat sobat kota yang sudah stay tune dan gabungan, yang sudah streaming juga, thank you so much ya. Sampai ketemu lagi, bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Bertemu lagi dengan saya Rani Larasati di program Dendang Surabaya. Syahdu banget. Waktunya untuk memutarkan lagu-lagu dari penyanyi aslinya ya, ataupun yang recycle atau remake atau aransemen ulang tapi yang legal, yang memang covernya sudah legal dari label kita putarkan. Dari jam 7 seperti biasanya sampai nanti jam 9 malam, Tante Nika Bunga nih.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Mari berdendang dari jam 7 sampai jam 9 malam dengan lagu original sepanjang masa di program Dendang Surabaya. Apalagi yang semalam belum ikutan gabung, jadi yang semalam tidak ada di catatannya Rani, boleh hari ini masuk dan juga ikutan berkomunikasi dengan sobat kota yang lain. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya syahdu banget.
0: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Mas Ardi?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar baik kan, gimana Mbak Rani?
0: Kabarnya baik, Rani sehat, semangat menemani. Sudah gak kerasa moro-moro wis tanggal 21 iki Mas Ardi.
1: Nggih. Akhir bulan kali.
0: Lah yo koyok sik wingi ngono ya Mei, moro-moro wis akhir bulan.
1: Nggih.
0: Sudah mendekati tanggal 31 tandanya ya wis nyedhaki ulang tahun nih Kota Surabaya kan tepat tanggal 31 nanti.
1: Oke.
0: Iya. Aduh, gimana sudah makan malam Mas Ardi?
1: Udah, barusan habis makan malam. Ini soalnya ada tamu ini.
0: Oh, lagi ada tamu.
1: Iya.
0: Iya. Berarti sudah makan, wes kari apa ya, aktivitas saja malam hari ini menjelang nanti istirahat malam ya.
1: Oke.
0: Mau disiapin lagu apa ini Mas Ardi?
1: Lagunya Unknown, mungkin ini akhir sebuah cerita mau.
0: Akhir sebuah cerita aja. Salamnya buat siapa ini?
1: Ya salamnya buat semua yang saja yang berminat aku sendiri ya, mohon maaf. Untuk yang di Facebook, makasih salamnya. Terus juga ada Pak Sugeng, Mbak Emma, Bang Ujang, ya semua saja main kota. Salam seduluran Selawasi. Untuk Mbak Rani, selamat bertugas kalau belum ada hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Aduh, alhamdulillah ini sudah ada Mas Ardi dari Rungkut yang mengawali segmen pertama. Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Selamat malam, Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Tambah.
2: Alhamdulillah, Mbak Rani.
0: Iya. Tambah syahdu, lek wong si jene iki sampun gabungan juga.
2: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Lah iya, nututi wong Rungkut ya.
2: Iya. Gimana kabarnya Mbak Rani?
0: Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa.
2: Alhamdulillah. Mbak Rani, aku lagu itu mau pesen lagu tapi lupa yang
0: mana?
2: Apa namanya kalau nggak salah itu, apakah ada Iis Dahlia yang judulnya itu Januari Kelabu?
0: Januari Kelabu, saya cek dulu. Lagunya, nah yang ini iki laguku seneng, maksudnya itu tambah juga banking lagu yang biasanya jarang diputar gitu kan. Iya, jadi
2: enak-enak lagu lama itu yang jarang diputar gitu.
0: Judulnya Januari Kelabu dari Iis Dahlia. Jadi kadang itu mungkin judulnya mungkin kurang pas.
2: Yang akhirnya kalau aku lagunya lupa sih, cuman akhirnya itu
0: yang begini dah. Januari Kelabu jadi kenangan sendu. Itu.
2: Nah itu ya betul.
0: Buku harian biru. Itu judulnya.
2: Ya betul.
0: Nah, sebenarnya itu judulnya bukan Januari Kelabu.
2: Apa itu?
0: Januari Kelabu, sebentar. Itu judulnya adalah Galau.
2: Lah, galau.
0: Tapi sing ngene kan. Dingin malam kian mencekam.
2: Ya itu.
0: Judulnya Galau.
2: tahu ya.
0: Oke, tak siap no, wis cepak lagunya. Salamnya buat siapa ini Mas Arwi?
2: Salamnya buat yang barusan turun tadi.
0: Mas Ardi.
2: Ya Mas Ardi juga. Untuk Mbak Ella. Juga. Juga untuk Pak Toto Gudak di Kalimas. Juga untuk Mas Kasial yang ada di Mojokerto. Juga untuk semuanya adalah tanpa terkecuali yang dengarkan Kota FM. Juga untuk semuanya kru Kota FM, semoga sehat walafiat, banyak rezeki, lancar, barokah, berikan umur yang panjang dan bermanfaat.
0: Amin.
2: Juga enggak lupa, mudah-mudahan Kota FM semakin lama semakin jaya dan semakin lama semakin tetap menjadi dangdut nomor satu di Jawa Timur. Gitu.
0: Amin. Terima kasih doa terima baik kasih, menyertai.
2: Mbak Rani. Salam untuk semuanya ya.
0: Siap.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyo, jarene Cak Aim. Iku judule galau Mbak Rani. Iya, dari Cici Paramida. Betul, Cak Aim. Cak Aim iki uapal nang lagu-lagune lho. Kebetulan lagunya memang enak ya Sobat Kota. Jadi gak salah kalau ada beberapa dari Sobat Kota juga hafal judul lagunya. Salah satunya juga Cak Aim. Ya nopo niki kabare Cak Aim, semoga sehat selalu ya. Nah ini bakal balik lagi tapi setelah jeda komersial break berikut ini. Jadi untuk Sobat Kota yang pengen gabungan, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Pokoknya nomor teleponnya gak ganti yorek 031-561-1416 dan juga di 567-6923.
3: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
4: Ketinggal tuh, Leon nangis.
5: Leon siapa?
4: Leon anaknya Zia.
5: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Zan. Tadi ya koma.
4: Gimana kabar kamu hari ini?
6: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Dia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
4: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
7: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
3: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.
8: Bagaimana sayang? Apakah kau merasa bahagia?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahukah Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: Samira dari Nasar nganterin kita ke menit 2 lepas dari jam 8 malam. Itu tandanya Sobat Kota, Rani buka line interaksi lagi untuk jalur telepon. Silahkan telepon. Teleponnya di mana cantik? Teleponnya silahkan di 0315611416 dan juga di 5676923. WhatsAppnya juga udah rame, Facebooknya juga udah rame. Nah, ada siapa aja? Terima kasih banyak untuk Lisa Ambiar. Assalamualaikum, makin syahdu Kak Rani. Lagunya inspirasi dari Harga Diri Wanita, yaitu Aku Jala. Waduh, iya ya. Waalaikumsalam cantik, ditunggu lagunya ya. Ada juga Cik De Ambarwati dari Tabanan Bali hadir. Dendang Surabaya, berhubung sekarang musim Piala Dunia sepak bola, boleh dong diputar lagunya Bola? Boleh. Boleh ditunggu lagunya. Iya deh, karena memang lagi musim Piala Dunia ya. Selamat malam. Loh, diangkat tut. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Gimana kabar?
0: Kabarnya baik, Rani baik, sehat, alhamdulillah. Di sana juga bagaimana kabarnya?
1: Saya juga sehat.
0: Mm-hmm. Agak terputus-putus suaranya ini. Lagi di jalan kah?
1: Enggak, di dalam ruangan.
0: Oh, di dalam ruangan ini Cak Aim toh?
1: Yes.
0: Alhamdulillah, mari tak sopo. Gara-gara sudah. Alhamdulillah sudah.
1: Iya, soalnya kita di ruangan.
0: Mangkane, kok gak pati krungu? Alhamdulillah. Saiki baru jelas suarane Cak Aim. Kok Aim jarane wong-wong kok ngono.
1: Terlalu tinggi seorang koko itu.
0: Pripun kabare? Sehat selalu semuanya.
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Layaiku. Iki enake apa ini? Tadi Cak Aim kan sudah mendengarkan dari awal, lagu-lagunya juga udah beberapa tak puterin buat Sobat Kota. Lagunya apa? Lagunya apa judulnya? Nah iki kok hilang maneng iki suarane iki? Halo?
1: Tajamnya Karang.
0: Oke, Tajamnya Karang dari Mansyur S. Tajamnya Karang. Nah ini yang menarik, ini ada yang versi remake. Nah ada yang versi terbaru dari Melili untuk menghargai karya dari Mansyur S. Apakah boleh diputar yang terbaru? Gitu. Atau mau yang lama apa aja?
1: Sejauhnya ya sukaannya lama saya.
0: Oke, yang lama nggak apa-apa. Iya.
1: Ya, lama aja ya.
0: Siap, lagunya sudah siap. Ya. Salamnya buat siapa ya ini?
1: Salamnya buat semua saja yang lagi pantau Kota FM malam ini.
0: Nggih.
1: Selamat malam dan selamat apa saja.
0: Selamat malam dan selamat apa saja. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Aim sudah meluangkan waktunya di sela kesibukan dan juga persiapan untuk istirahat malam hari ini di rumah. Wes, alhamdulillah ya, nok sapa wae iki. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya. Sahdu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akhirnya masuk juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, selamat malam Mbak Reni.
0: Nggih, selamat malam juga Mas Ali. Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Reni juga selalu sehat.
0: Sehat selalu, alhamdulillah.
2: Lagunya mau itu aja Mbak Reni.
0: Lagu apa ini?
2: Yang Weni Mas Ab. Insan biasa sama sekali seumur hidup.
0: Oh iya. Yeah. Jadi apa namanya lagu Masab Insan ya, ini aku sampai ngomong Insan. Kok isuk katik gawe syak iki lho. Insan biasa sama
2: sekali seumur hidup.
0: Sekali seumur hidup, betul. Sudah siap lagunya.
2: Oke, sama semuanya buat tadi banyak Koko Aim, Pak Aim, terima kasih. Solihin, Mas Hafid, Bu Mimi, Bu Farha, Bu Siti, Bila Wulan, Cap Koneng, Cahari Sembe Kerep,

0: kabar?
1: Alhamdulillah, kabar sae-sae.
0: Sae-sae.
1: Tak kok menawa wae dhewe langsung nang Surabaya Selatan kono iki. Saudara dari Rungkut.
0: Itu tadi siapa nih?
1: Niki wau, ada Mas Ali dari Benowo.
0: Ya, Mas Ali. Wilujeng Dalu.
1: Wilujeng Dalu, ono Cak Aim juga.
0: Cahim. Dan juga Mbak Yanti. Dan juga... Ya, enggak begitu apa, Leneng.
1: Sing diapal sopo, sing diapal kok Mbah Huti tok ae, ambek Mbah Agung.
0: Lah iya.
1: Lah iya, ya napa kabare Mbah Agung? Saya iki persiapan anu lho, persiapan korban biasane Mbah Agung lak ya korban sapi biasane.
2: Duh, ya apa ngene iki?
1: Eh,
2: ana apa blas ngene iki?
1: Lho,
2: korban perasaan tok ngene iki.
1: Alah, Mbah, Mbah Agung iki ket mbiyen kok korban perasaan. Nah, sama niki lho, Mbah. Kaya aneh kadosnya niku toh, nopo niku lebaran idul kurban sing tahun kalau wingin niku lanjenengan nge korban nopo niku sapi, terus mantu niku nge niku embek lho.
2: Kula se- iku lah oleh terabasan niku.
1: Oh, lah terus lek sak niki jenengan sambat niku lho, terus badhe korban perasaan lho, yuk nopo.
2: Nah, ya iku lho nak, ya opo ngene iki. Tambah suwe tambah sulit kaya ngene iki.
1: Oleh niku sak estu mbah wong Mbah Uti sik winginane tuku ndok kaya sambat ngene. Opo ojo ojo nemen-nemen mangan ndok lek diceplok siji ojo ndok tok ngono. Terus nopo Mbah Uti ngono. Lek nyeplok ndok campuran terigu ae dikopyok-kopyok-kopyok ben iso roto sak omah jere basa ala ku ngono. Apa ose

0: apa kabare, Gong?
1: Alhamdulillah, Uti, ya wis ngene iki donga-donga ae Uti, ya apa ngene iki.
0: Aku saben wayah wengi nanut donga kae kesehatane jenengan lho, saestu lho gak krasa kaya sik wingenane aku ndongakno riyo Idul Fitri yo. Lah kok marono jari ini genduk Rani ngomong loh iki maring ini dilungkas iki ya wis suruh lho mbah maring ini iki besaran mo Masya Allah kok iya cepet ya aku ngerosone kaya suwe lho padahal soalnya aku setiap hari selalu merindukanmu
1: seperti itu ya sabar
2: yo alai terus siapa ti karepku maksudku kopi darat ngono ta. Ya engkok Mas Baskara lek gelem ngeterno Mbah Kong nang Citanduwi ya sampean ben iso temu kangen ngono kathek. Kathek basa-basi bareng sampean. Ku sampean anu apa sampean sing tak gonceng kono. Nang rongkut kono tapi gak ronjot sampean tak tahi nek mburi.
1: Direken bakul sayur ya anu.
0: Aduh. Oh arek kurang ajar kowe iki. Oh lak dipikir mbae kekatene digawa nang anu nang pasar hewan kok di gawa nek ronjot ngono iku ya apa.
1: Ya iku ya apa ngene.
0: Iya, tapi Gong pesanku ya Gong ya.
1: Ampun
0: turun semangatnya lek pancen golek duwe angel ya wis disyukuri ae ana apa disyukuri.
1: Ya aku 2025 kira-kira bulan 11 aku wis oleh anu tekon cek iku lu ngomong ini lu.
0: Iya apa?
1: Ini hati-hati 2026 ini bakalnya ada kesulitan. Tak tanya no, itu kan cek itu yang ngomong.
0: Oh, terus?
1: Cek itu ngomong ini. Kesulitan apa, Cek? Itu nanti balang-balang lalang. Jadi ini 26. Itu nanti berakhir 2007 baru netral kembali. Cek. Ya tidak nono ae ngono ae aku cuma ngomong ngono iki ya opong ini. Tibake bener
0: di mari. Tibake bener ya Gong ya.
1: Lah iya mari bodoh wingenane lho di jenenge aku sepeda motor bukan uline tiap bulan tak ganti ya yang 37 sekarang iso 55 masyaallah.
0: Oh ya anjane kabeh berarti tutuk endok tok ya sing munggah mudun. Oh uli motor iku ya munggah mudun ngono ya Gong.
1: Munggah terus gak munggah mudun ya nek dilebokno nduk jerone mesin munggah mudun.
0: Iya. Oh iya, Gong aku rada ngantuk, kula pamit rumiyin nggih, Gong.
1: Iya.
0: Engko lek misale kangen amen SMS aku ngono lho, Gong.
1: Iya, tak set message service nanti surat pesan pendek ae gak dawa-dawa. Aku gak iso ngetik ngono lho, Nak.
0: Iya, anu, apa kirim suara ngono lho ndek WA apa-apa ngono jarene kendok ngono lho ya.
1: Oh ala.
2: Ala, mbah iku ngono jenenge voice note. Iya wis engko lek sampean kangen nang mbahku engko sampean takon voice note ya tak kirimna ya. Aduh, ala ala. Ayo delok wis kiyep-kiyep pupure kandel masalah mari ada sing mang lho kongkong wonge.
1: Wah, tambah cantik ya tambah.
0: Dadah Gong. See you. See you bye-bye.
1: Ya, Neng Uti.
0: Dalam.
1: Ya anak baik itu di-subscribe. Tombol anu nanti and love you ngono nanti.
0: Aku tersipu malu Gong Itin. Wes lego wes nek lu Gong watuk-watuk pun wes kersane padha istirahat sing tuwek-tuwek iki. Yo apa alhamdulillah.
1: Tua-tua kok tambah koyo
0: tapi anu gak popo apa-apa ya namanya ya meskipun mereka sudah tidak bersama tapi mungkin kasih sayang akan selalu menebar doa-doa baik kan ngono.
1: Amin.
0: Jadi iki yo iki himbauan untuk sing jomblo-jomblo sing wis mari padha tambah pacare gak usah dendam.
1: Iya.
0: Ayo wis dadi silaturahmi ae. Koyo Mbak Uti ambek konge Mas Baskara lho. Masih okay. Mereka tidak bisa serumah, nah, tapi doanya selalu dilangitkan di langit yang sama.
1: Iya. Walaupun

0: halal tingginya gunung dan luasnya samudra. Tetapi kerinduan itu selalu ada ya Neng.
1: Walaupun lewat suara. Yes. Iki mau lagune.
0: Lagune apa kan, Mbak?
1: Iya, lagune apa, Mbak?
2: Jaluk lagu manis ya. Jauh aku pandang, aduh manis, makin ku dekati, makin manis.
0: Oh itu tambah ya.
1: Manis iku tekok sapa ya?
0: Dari Roma.
1: Oh iya, manis Roma Irama. Nggih. Sampun ya, siap Mbah lagune.
0: Nggih. Salamnya buat ke semuanya pendengar Kota FM yang selalu setia di malam hari ini, yang di malam Pak Radi, mudah-mudahan semuanya terhibur dengan tembang-tembang lagu lawasnya.
1: Amin.
0: Sedu banget.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Baskoro yang ada di Rungkut.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goals-nya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
3: Kau hadir bagai dalam mimpi. Dan aku tak ingin terjaga lagi. Merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Kadang cobaan datang, namun ku coba

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.
1: Enak banget ya lagu Bola, tapi sebelumnya Rani mau sapa dulu. Ada Cak Gianto Rembo yang hari ini diraba-raba dari Vetivera sudah meluncur untuk Cak Rembo. Yang titip salamnya buat Pak Po Gedang, Mang Ujang, ada Mang Ucok, ada Cak Sur, Cak Miskan, Abah Samsuri, Bang Eros, dan juga Mas Agung. Mas Rizal, Cak Boneng, dan semuanya aja. Salam bahagia selalu untuk Cak Rembo. Ada Mas Agung dari Kalisantri, terima kasih juga. Terima kasih banyak ya untuk Mas Agung yang selalu setia bersama Kota FM. Kalista dari Bandung, Ayi Munajat juga dari Jalan Lingkar Timur, Duren Sawit, Jakarta. Selamat beraktivitas ya Mbak. Semoga banyak rezekinya juga. Kemudian juga Mama Eli Agustinca dari Pekarungan Sukodono. Titip salam buat Pak Wiyoto, Mbak Toibi, Pak Jono, Ami Bo, Mbak Mia Absari, Adarini dan Ning Rara, Bunda Farha dan semuanya. Terima kasih banyak untuk Cak Samsul Hadi dari Wisata Keluarga Tretes Prigen. Salamnya buat Mbak Ima Ngesong, Cak Miskan Kebraun, Pak Wiyato, Andrian Yunus, Cak Mat Prada, Bunda Rena Siwalan. Ada juga Mbak Mia Absari yang hadir dari Bandung. Titip salamnya buat Pak Jono, Ami Wibowo Rini yang ada di Bandung, Bato Yibi, Putri dan Syamsul di Tretes, Pak Wiyoto Pandaan, Yeni Prigen, dan untuk Mama Eli Agustinca dari Pekarungan Sukodono. Bunda Ica.

lagu Bola yang selesai di malam hari ini Sobat Kota, kita harus berpisah dulu. Karena Reni harus pamit, sesaat lagi ada Tari Ning Tias di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Besar harapannya untuk beberapa lagu-lagu yang belum bisa terputar semua di program Dendang Surabaya malam hari ini bisa terputar besok malam di jam dan program yang sama. Jadi untuk Sobat Kota boleh gabungan kembali besok ya di jam dan program yang sama, masih bersama saya Rani dari jam 7 sampai jam 9 malam. Terima kasih banyak untuk Mas Wahyu Supriyadi juga yang pantau The King Griyo, tepatnya di Jalan Ikan Kerapu. Ada juga Mang Ujang, Cak Aim, ada Rika Herlina, Mas Agung, Cak Gianto, Mbah Toibi. Kemudian juga ada Mas Samsul Hadi dan Mbak Putri Widayanti. Terima kasih banyak ya untuk semuanya ya. Ada Mas Ardi di Rungkut tadi yang ikutan gabungan juga. Selamat malam untuk semuanya tanpa terkecuali. Stay safe, jaga kesehatan terus. Jangan lupa tebar kasih sayang dimanapun Anda berada. Salam sayang dari Citandui.

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Oh, no, ma. Sing ini, kisah lagu ni.
1: Loh, kok iki lagu untuk... Wong tuwek dikaitolanan.
0: Yo, mbak, ini lagu ni.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu komang siji Kota FM dangdunya Surabaya. Sugeng dalu dulur ya. Wis pokoke hiburan wayah dalu ngene iki. Ya caning campur sari koplo gending Kota FM ya iki pangga. Juangkep iki ya, pokoknya mencakup keseluruhan. Monggo gabung ya, di kancani tari nintias ngantos magi jam soal semangat.
2: DJ Music.

1,1 Kota FM dan dunia Surabaya. Alhamdulillah sangat telur ya. Bisa ketemu mana ya. Ketemu nanggone program sing pancen ditunggu-tunggu, dirindu-rindu. Siapakah yang rindu?

rada gangguan biasa nih, ge. Akhirnya ini ngono, kendalanya itu biasanya sinyal ya. Jadi terkhusus ge, kagem dulur-dulur yang on air lewat nomor WhatsApp nih ge, kudu posisi dipaskan ya, golek posisi yang pas. Tadi nggak sinyalnya sok kuat dan juga tahan lama ya. Matur nuwun, monggo sing main gabung ya, Cak Ning sudah masuk lo ya. Ini salah satu contoh ya. Durung-durung wis tutut ngono nggih. Monggo bisa dicoba kembali ya, Pak Dianto.

0: aku berarti mau ya kan?
1: Iya.
0: Duduk sambil makan sukun.
1: Mestilah. Masuk murid ketinggalan guru deh. Mana mungkin?
0: Mungkin mana?
1: Oke. Okay. Ya buat lagu. Oke, gue deh.

Gelimpang nggih, kru Kota FM juga. Matur nuwun. Pak Inako, matur nuwun. Pak Inako dari mana ini? Dari Nganjuk. Abang moro-moro ya. Cak Aryo, sugeng dalu. Waalaikumsalam, sehat dan sukses ya. Amin, Cak Aryo juga nggih. Apa ini? Apa iki Cak Mol? Duduk apa? Oh, dukun mau toh. Duduk sukun, duduk roti, duduk dukun, tapi yang tari ngerti. Ya iyalah. Ya Cak Mol, matur nuwun. Langsung mohon nggih, all in for you.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Walukamasi Cikota FM Dangdutnya Surabaya. Tadi sarangan training dia sih mantan program cak ning campur sari koplo kene Cikota FM yo iki. Nggih. Matur nuwun. Sapa sing baru hadir? Cak Wahyu wong kerapu dari Medan katakan cak ning wayo nggih. Cak Wahyu pinarak Cak Wahyu. Lembur apa gak iki? Gak yo. Pak Dianto Krian. Kula mirangkan mawon, mugi ning taris kula diberikan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salami kuabe, salam persahabatan nggih, makaten saking Pak Dianto. Iki mboten dicoba lagi to Pak De telepone. Hai Pak Dianto, masyaallah. Ya, kaya cepet men iki fotone sanak tulisane. Nggih, nggih Pak Dianto kula salam teko Cak Agung kula mau. Heeh, nang ngene live TikTok nggih. Oke, sinten malih. Siapa lagi monggo badhe telepon 0315611416 atau 0315676923. Monggo. Lagune lagu-lagu campursari, langgam gending, lagu-lagu daerah Sunda, nggih Jawa Barat menika nggih saged, lagu-lagu daerah Banyuwangi, Bali. Bisa. Sugeng dalu Pak Hartono, waalaikumsalam.

0: Salam Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedoyo nggih. Matur nuwun. Lanjut, Waalaikumsalam Mama Kori, Medan Sumut hadir. Nggih, matur nuwun. Bunda Ari selamat, Waalaikumsalam Sugeng Dalu Cahyu. Lebak hadir, salam sedoyo pemindahan Kota FM Beres. Cahyu Sugeng tugas sehat selalu, amin. Dari Bang Billy hadir Cikarang. Makasih ya Bang Billy. Pak Ripto Suasono, Waalaikumsalam. Pakal gabung, salam bahagia sedoyo kanca-kanca Kota FM. Ning tari ning tia Sugeng tugas mugi tansah pinarengan seger kuarasan. Amin. Pak Agus Pangsut langganan doping nggih. Iki matur nuwun, Pak. Wonten dalem mawon niki, Pak. Oke, Cak Duriat Setiawan, Tandes Surabaya hadir Kak Tari. Salamku untuk semua fans Kota FM. Oke, terima kasih. Cak Imanku Iman, malam Bojonegoro ya hadir. Iki opo ne pancen rada semriwing iki modal niki. Tapi cetan duwi dan sekitarnya dereng Jawa nggih, belum diguyur hujan. Sik hawane tok iki apa iki angine semeribit ngono ya. Iya lanjut. Sik tak golekno lagu ya. Sing enak. Iki lho. Nah, oke. Okay. Ya aku ya seneng lagu nih. Bali Sambiar. Apa iki? Cak Neng bergema makin nyuaring ini bersama Oktitari Neng Tias Senggel. Salam kenal via udara untuk sobat kota Bang Uco, Mojokerto, Mas Aditya Kedamaian, Mbak Widya Cantik serta Pak Guru Ferry Suta Malang. Oke, terima kasih ya Mbak Lisa Ambiar, Mbak Siti Marhama, terima kasih sudah hadir. Lanjut malih sinten sekedap tak boleh nolaku nih lo, nak sing request sih lo. Nggih. Sapa iki? Cak Taufik Kutisari, absen nggih, monggo salame sampun diteks to ya. Matur nuwun. Nggih Pak D kok mboten muncul Pak D? Coba di teleponnya di off kan dulu, nggih. Mboten saged diangkat niki nggih. Oke, ngaten Pak D. Monggo Cak Ning.
1: Cak Ning. Koplo gendeng
0: campur sari
1: kota FM
0: koplo gendeng
1: yoi si
0: Cak Ning sekedap sampun kesese to. Cak Ning
1: campur sari
0: Koplo gendeng kota FM
1: yoi ki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
1: Sesungguh pawarta sipun Ning Tari.
0: Alhamdulillah saya Bunda. Jenengan gak sehat?
1: Ini ki kota FM sesek gereng ya kok Mbak Tari.
0: Gereng
1: mau. Ini ngeten kados niki lho.
0: Jenengan
1: kados tau.
0: Midhangetne saking napa streaming napa?
1: Saking ana loh.
0: Oh, cobi streaming rumien.
1: Kula mboten saged Mbak Tari.
0: Nyuwun tulung sinten ngaten?
1: Nggih, tapi
0: dibenakne.
1: HP kula jadul, senes Android.
0: Oh, damel niki napa HP-ne sedereke?
1: Ini sih wonten tapi mboten anu Ning Tari bisa mek ya Mbak Kiamba.
0: Oh, ngaten. Nggih. Nggih, menawi streaming celing.
1: Nggih. Soale kan aneh Ning Tari lah. Kula mboten anu, mboten sakit pisan niku pinjone nggih gaca. Apa nek kula nggih gaca cuma bisa mau ya Mbak Tari.
0: Nggih, oh ngaten.
1: Nggih. Sami kula nggih analog menika.
0: Oh, nggih.
1: Kula sampun lapor kali Kak Bejo.
0: Oh, nggih, harap bersabar nggih.
1: Nggih. Mugi Pak teknisi mendengar nggih saged diperbaiki.
0: Nggih.
1: Anu,
0: monggo tembangin apa?
1: Request tamu undangan kemawon Ning Tari.
0: Lagi seneng tamu undangan kaya
1: iki. Ingkang cewek nggih Selvi Kumales Tari. Nggih. Nggih salame kagem Pak di Sugeng Bakso. Den Pasar terus Bunda Kalista wonten Bandung. Terus Bunda Fatona, Bunda Wari.
0: Nggih.
1: Bunda Rucu.
0: Nggih.
1: Terus ini Bunda Sinten menikah, Cece Ayu.

0: adik Aing ini tinggal selamat. Terus Pak Tira. Bunda Setira. Kang Tungkasan. Bunda Niki. Jian Pratiwi. Kali Bunda Yanti. Kali Bunda Imang Song. Ini pun. Ampun ngaten mau tak geneng tari siap-siap kemau.
1: Amin, amin, amin. Sami-sami.
0: Geneng tari. Kita di barokah tetap geneng awas mengawat Allah.
1: Amin, amin, matur nuwun.
0: Oh, nggih. Mbok pilih Mas Toto. Anu mirengaken kali Niki Sinten. Anu masuk pagi panjen. Sakit-sakit ini sangat taken. Sampo baru menopong.
1: Nggih.
0: Mboten mawon kok tenggak utam undangan nggih.
1: Nggih, Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedang ning tari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih, bagi dulur-dulur dumateng jenengan ingkang midhangetaken khusus nggih. Napa lewat radio analog nggih, mohon bersabar ya. Semoga-moga ndang eceling ngaten nggih. Pak Dianto, ini belum muncul ini di sini. Nggih, monggo di off-kan dulu terus telepon lagi nggih. Nggih, Pak De. Pak De, coba Pak De teleponin lho, Pak De telepon reguler Pak De. Iya toh, itu mbak pulsa 10.000 loh Pak De. Wes iso nggo telepon suwi lumayan lah nggih. Nanti mangane ngene bolak-balik ora iso nggih. Nek Pak De antek iki sering boten saged nggih sinyalnya ya. Oke, rawan mancane nek telepon lewat WhatsApp niku rawan sinyalnya nggih. Nek gak pas ngono ya gak iso nyantol. Nggih, matur nuwun. Lanjut sinten malih siapa lagi? Ya wis kok mana nek ngono nggih. Monggo langsung mawon tamu undangan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun Kota Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Mbak Rusti, Mbak Mujiati, Bicak Aini, Bunda Sutira, Pak Bogeda, Kak Kuwape, Mbak Tari, tanpa kecuali. Spesial buat Mbak Tari, mudah-mudahan diberi sehat ke keluarga.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Boneng, ting ting ting ting. Makasih sudah hadir ya. Sinten Mali, siapa lagi? Monggo, badi telepon on air ya. Masih ada kesempatan, masih banyak kesempatan niki. Monggo, Cak Ning. Cak Ning, sudah masuk. Siapa ini?
2: Campur Sari.
1: Oh, nge.
2: Koplo Gending.
1: Nge.
2: Kata RM.
1: Yaiki. Yaiki.
2: Yaiki.
1: Iya.
2: Sari, Sari, Sari.
1: Pak Geng.
2: Selambiatan.
1: Loh, Bunda yang guyu tak ya, Bunda.
2: Sari, Sari, Sari menunggu.
1: Meow, meow, meow.
2: Tari, Tari, masa aja meyong, meyong, meyong.
1: Tanya apa lo?
2: Oh, poriri.
1: Apa, Pak Geng, Pak Geng?
2: Ya, apa kabarin, Mbak Riri?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Jangan sehat gak ya, Kak Ibu?
2: Ya, alhamdulillah. Sekerbara selamat. SWS,
1: Mbak. Alhamdulillah. Oke, Pak.
2: Siapa tau Surabaya, Mbak Tari?
1: Dereng.
2: Dikin banget nih mbak.
1: Gludak-gludak tak mau.
2: Gludak-gludak kurang hujan rapopong. Kok nah hujan malah telas mbak Tari?
1: Telam? Telas?
2: Nah hujan malah telas.
1: Lah iya. Ya kok
2: di... Kena hujan kicau mania.
1: Oh apa Pak Geng, Pak Geng. Lagi anu pokoknya.
2: Lah iya.
1: Seneng terus. Lagu kuwi.
2: Kayak lagu. Terus ndangak-ndangak ngomong.
1: Nge, monggo tembangin apa?
2: Oh ya Mbak Tari lagu ini. Nanti kan bawa-mu ya dong.
1: Pribon?
2: Eh lagunya apa Mbak Tari cari ini? Anu konten kan bawa-mu. Mungkin bawa-mu renek.
1: Lah iya, mesti ini on air bingung lagu ini.
2: Lah iya, lagunya... Kita rondor.
1: Oke. Lo cari bunda.
2: Aduh, duh, wong lagu.
1: Hanya lagu saja.
2: Salam ini kau, nabi madam sinten mbak Tari.
1: Niki wau cak poneng.
2: Cak poneng ting ngoten nggih. Nggih. Ya sugeng dalu cak poneng. Terus Pak Jono Tamrin, Pak Warno PP Lepi, Pak Kasian, Pak Selamat, Pak Robet, Pak Abdul Mukim, terus Cintan. Pak Kupedang, Mbak Ainun, terus siapa sih yang neng tanti yang di kumpungan? Happy, nanti nih kau nggak? Terus Mbak Serintil, Bunda Selamat, Bunda Yati, Mbak Mulyati, Mbak Ima, Mbak Ella, terus Mbak Kesupen, Mbak Putri Widayanti, Mas Samsul Hati, Mbak Widya. Mas Toto, Mas Anto, Bang Uco, Bunda Waris.
1: Okay.
2: Terus Pak Sugeng kembaran kula wonten Jombang, Sugeng Dalu. Terus apa mana? Pak Rangat Bumli, Mbak Tino Puspita. Terus yang ternak Bapak Isar Samblangan Gianyar. Katam Sudoyo Mawon, Mbak Tari.
1: Sampun.
2: Pokoknya swampun, kula pun kesel niki. Ajeng layah-layah terus ngereng kenjenengan Perkicau Mania nih. Terus impun, matang lu nge.
1: Oke.
2: Sampun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng Denpasar, Caning.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM, yoiki Mbak Tari sing manis dewe, burang manis, tambah no gula.
1: Iya, ojo agak-agak, nak nambah gula.
3: Iya, cek gak diabetes. Gula aren aja gak diabetes.
1: Iya.
3: Itu tenan seliramu. Iso sing tak jago, nanggeng aku mbok abus.
1: Aduh.
3: Tumpang desa, Mbak Tari ya.
1: Iya.
3: Salamnya numpang Pak Sugeng sama Bu Nurul aja. Mbok siji. Tak yantar ibu.
1: Ya.
3: Mbak Tari.

0: Biar pulang hati-hati di
1: Dalam.
0: jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
1: Ya, terima
0: Matur
1: kasih.
0: sembahnuun,
1: Nggih,
0: terima kasih.
1: sama-sama. Oke, Bang Uco ya sudah hadir. Oke, lanjut. Cinten malih, saya namanya WhatsApp nggih. Terima kasih. Cari sel Pratama, matur nuwun infonya. Sapa iki? Sapa ta iki? Nggih. Mama Ella Gustinse, Pekarangan ngasuk ketone salam Cak Mat Prada Kang Taufik Pak Jono Gresik Mbak Miapsari Pak Ami Mbak Rini Bunda Farha Pak Po Pisang Mbak Tari sayang semoga sehat selalu. Amin makasih ya Mama. Pak Ami Wibowo Jakarta. Salam kagem Mbak Miapsari Mbak Rini Pak Jono Mama Eli apa tipi Mbak Yeni lanjut sekedap. Oh ngoten Pak Gentong geng-geng matur nuwun imponya. Mbak Rini Siawati, Bandung. Salam Mbak Miapsari, Pak Ami, Abah Taibi, Mama Eli, Pak Jono. Pak Jono, salam Mbak Miapsari, Mbak Rini, Pak Ami, Mbak Putri, Cak Samsula, di Mama Eli, Abah Taibi, Pak Ito, Mbak Jani. Mbak Miapsari, kagem Pak Jono, Pak Ami, Mbak Rini, Mama Eli, Pak Ito, Abah Taibi, Mbak Jani. Apa ada diwolak-walik ya? Siapa lagi? Jangan malih, mangke dilanjut ya. Langsung mawon, monggo lilo.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Loh, katanya nangdi?
1: Udah dangdutan lah.
2: Nang kota FM, dangdute Surabaya.

si juga Kota FM dan dunia Surabaya. Tadi sarangan caning campur sari koplo gini Kota FM. Yo iki lo tembang-tembangnya iso kanggo tombo ngantuk, tombo luwe, tombo kesel. Iya tuh tombo luwe iso enak iso ya. Mau niku luwe tadi warek ya. Pokoknya nyimake karo nyonggo piring ya. Matur nuwun, ingkang sampun bergabung Bunda, selamat lebak. Waalaikumsalam.

0: sugeng dalu lebak hadir info-info. Oh ngaten nggih, matur nuwun nggih Bunda infonya. Tak tampung iki infone dulur-dulur ya. Heeh, nanti saya teruskan ya. Siapa iki? Yang telepon ya, heeh. Bentar ya, belum saya save jadi enggak muncul ini. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam, Mbak Tar cantik hadir Medan. Iya, semangat bertugas ya Mbak. Iya, salam sehat selalu, amin. Ning Koming Swarti si Bang Aja Bali hadir. Beli Putus Stone seputaran dan Pasar Bali hadir. Lanjut, saya sekedap. Yang belum siapa? Sebentar ya. Cak Amiruddin, Kota FM Surabaya dan krunya selamat malam. Terima kasih Mbak Rubia Zakaria. Cak Ditukiyo, Waris Japanis, Jogja hadir, Sugeng Talu. Mbak Ika Jelita, waalaikumsalam. Nak tarin nanti aku hadir dari Tegal. Nge, matur nuwun Tegal. Mbak Jasipa, Lajer Purwodadi hadir. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nuwun monggo, Banjar Negara Jawa Tengah. Nyawiji wonten Cak Ning, nge, ngantos paripurna Soca. Opah Nur Zeldi, waalaikumsalam. Nge, dia sehat berkah rezeki toib. Amin, Semarang menyapa fans Cak Ning, nge. Makasih, opah. Mbak Tumium Virgo, warga Mabar Medan hadir. Cak Putih Yudhistira, Cat Lover Sedati. Sidoarjo menyapa fans Sakning, Senusantara Medan. Waduh, saya enggak tahu ya. Iya, ini kalau bertanya yang ada kaitannya dengan program saja ya. Oke, ini saya enggak tahu, enggak kenal ini saya. Bertemu saja tidak pernah ya. Maksudnya saya kan belum pernah ketemu orangnya ya. Langsung tanya saja orangnya ya. Ini salam sehat, kangen lagunya. Oke, Cak Budi Yudhistira. Cak Sutartong salam sukses selalu ya, amin. Waalaikumsalam Cak Sutartong, warga SAU tetap hadir. Lanjut, monggo badi on air, Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Inge.
1: Sobel gending. Kota FM.
0: Inge.
1: Ya iki. Hujan mbak, ngonku mbak.
0: Oh nge. Beri kita asyik gluduk-gluduk.
1: Hujan.
0: Oh nge, alhamdulillah.
1: Banyulangit mbak.
0: Banyulangit nge, bunda.
1: Kakak mbak Tari semoga sehat.
0: Amin.
1: Baru karuma.
0: Amin, sami-sami.
1: Kakak Mustubaya Mawan nge mbak.
0: Inge.
1: Semoga sehat, tetap bahagia.
0: Amin.
1: Matur suan mbak Tari.
0: Sami-sami. Monggo, Mama Sangkar ge, alias Bunda Mami yang kawonten gedangan sudah hadir. Iya, enak erek, wis udan ya, sewejuk nggih. Alhamdulillah ya toh. Naik lo berkah ngono lho ya. Pokoke apapun cuacanya yo, masih panas, panas sumuk ning tari, pokoke diterima saja, disyukuri mawon nggih. Kok nek oh iki dike udan bendino oh udan terus gak kok bergaring ono. Oh, iya toh ya. Wis pokoke disyukuri mawon apapun itu bersyukur nggih. Alhamdulillah moga dadi berkah ngono lho didongakno sing apik nggih. Cak Ning. Cak Ning.
2: Cak Ning.
0: Nggih.
2: Campur sari.
0: Nggih.
2: Kok gendeng kata FF.
0: Nggih.
2: Ya iku.
0: Nggih apa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa? Sehat apa?
2: Iya, alhamdulillah. Meriang
0: kan. Halo. Jawa atau mriku?
2: Grimis.
0: Oh, grimis. Ya apa? Ya. Alhamdulillah nggih.
2: Glodong e grimis tapi dereng
0: udan. Oh, berarti ya durung udan piye to? Durung udan tapi kok grimis. Piye to apa iki? Krimis lagi sampun Jawa toh bang.
2: Maaf. Terus keras.
0: Lo pokoknya banyune nyeblok tuh kalau dukur ayo sudan jenengi. Gak apa, monggo tembangin apa.
2: Terus pun dikabarin.
0: Alhamdulillah saya bang. Gak monggo tembangin apa bang.
2: Mengkai Kloso Pandan.
0: Kloso Pandan. Gak.
2: Lalu. Dapat dona, bunda setira, bunda Ima, Mas Aditya, Ali,
0: Yati,
2: Bukanti, Bencalu, Arusti, Bakasian, Pak Toto, Pak Sugeng Bali, Pak Bukedang, Bencalu, Mimi. Selamat, Menjalu, Mas Hidung, Menjalu.

0: Itu aja mawon,
1: Iya,
0: Pak
1: nggih,
0: Tari.
1: Pak Gianto. Sampun sehat apa lambunge ngene Pak Gianto niki lho.
0: Oke,
1: Nggih.
0: masih rata.
1: Oh,
0: Lumayan
1: nggih.
0: tinggi.
1: Mungkin geldangan nggih, Pak.
0: Oke, alhamdulillah. Oke, mantap. Dua ya mawon, Pak Tari.
1: Nggih.
0: Meliputi.
1: Nggih,
0: Hari
1: apa?
0: ini sehat, Pak Tari.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Abah Narti matur nuwun nggih. Heeh. Lanjut yang nonton Facebook, ya, teleponnya sampun ya. Cak Armin Pratama hadir kembali dari kawasan saya mencirim Sumatera Utara. Tiwale. Cak Bobo Sugeng Dalu. Bulan Mina, Waalaikumsalam. Neng Taria Iritias yang sumringah anti merem. Lah iyalah, ngone aku ngantuk lah. Liane podo ngantuk, selalu sehat semangat. Salam saking mantep Lamongan, ya. Matur nuwun. Bulan Mina. Mbak Vera, aku malah gastro. Ingin dengar tembang. Oh, ini lagunya bisa di request di program lain ya. Ya, Mas Yopi ini penyanyinya Soimah, tapi nek lagunya berbahasa Indonesia ya. Oke. Bisa di request di program lain. Nah, Sengkel Rahayu Wengi mat ngeliep. Lanjut Cak Inul Jaya Service Sugeng Dalu. Beli aji putu brengos sobat kota, Batur FKS Jawa Nusantara juga Medan. Kayak tari perem cantik tak semata karena rupa tapi perempuan mahal itu karena elok tutur kata juga budi pekertinya. Ya, terima kasih. Ini ada apa iki jenenge kata-kata hari ini dari Bli Aji Putu Brengos ngono mau. Cak Siswanto, salam taklim Salatiga hadir. Mbak Tumeri Dawati Juanda Medan. Lanjut berita kembaran Tamara Medan City, Mbak Tari, selamat tugas pulangnya hati-hati dan baik-baik saja. Terima kasih Cak Wina kocak tau. Mbak Winarti hadir, nggih, pangapunten. Makasih Mbak Winarti. Pak Agus sampun nggih, Bunda Nurul matur nuwun, Bunda. Ini sudah, niki sampun. Oh, Damarwulan. Makasih nggih. Satu penelpon lagi. Sopo iki? Sinten? Sudah. Oke, ya wis neng ngono. Sudah padam. Sinten? Sing ndi iki? Cak Ning.
2: Cak Neng campur sari kuplu gending kota M. Yoiki, yoiki, yoiku, yoiki Bu Guru. Assalamualaikum Bu Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih Pak Kasian.
2: Ya apa kabar Bu Guru?
1: Alhamdulillah saya Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Gih, monggo tembangin apa Pak?
2: Loro Tresno.
1: Loro Tresno, gih.
2: Gih, Pak Bagio nih. Barusan tuh rawuh sinten niku Bu Guru.
1: Nembe.
2: Halo.
1: Gih. Apa
2: ye,
1: Nardi?
2: Apa Nardi? Ye kali, ye Cak Jumadi, ye Mang Bujang, Pak Bugedang, Pak Gianto, Cak Pendi, Pak Rusdi, ye Cak Solikin, ye Pak Kosim, ye Cak Sugeng, Bunda Nurul, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda ini nyesom di video.
1: Sinyal ge putus-putus sinyalnya ini ya. Oke, ge Pak Kasian. Ngapunten ge sinyalin iki. Oke, matur nuwun. Langsung monggo Banyu Langit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Terus sangat dolor yang asal bergabung wet waung ya. Hampang pun tenok belum lentak-lentok lah dokter salah-salah kata. Bisa dilanjut malah ya. Sama kesempat tetap jaga kesehatan. Lan tetap pantau. Walu-walu komasi juga TFM Dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isuk, rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame. Ay.
3: Iki lho, kata dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
3: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
3: Wah, iya, suan mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahukah Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Due Facebook, aja lali, like dan follow fanpage atau halo.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku...
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: hitamku. Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini. Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan

0: herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojolali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru telah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.